0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas? Ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

103,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Tebang Kenangan ya, yang masih menemani sahabat Setara nih walaupun baru masuk lagi ya. Oke, dan beberapa lagu sudah terputarkan sahabat Setara dari requestan sahabat Setara. Ada beberapa yang belum Uni bacakan tapi lagunya sudah terputarkan juga ya. Dan tentunya di pagi hari ini dengan suasana pagi yang masih dingin tapi sudah lumayan cerah ya sahabat Setara, tentunya Tembang Kenangan menemani sahabat Setara hingga pukul 8 dan sudah di 7.26 menit ya, dengan banyak lagu yang sudah terputarkan. Masih dengan disponsori La Produk Denatur, ada Habot Obat Herbal, Ramuan Arab yang paling top, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan dengan sisa waktu yang ada, yang mau bergabung tentunya di 08.22.31.1070, di 08.22.31.1070. Yang sudah bergabung siap untuk disapa dong tentunya ya. Di sini ada Bung Hamam yang lagunya tadi sudah terputar tapi atensinya belum Uni bacakan nih. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi, gimana kabarnya di pagi ini? Semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Doa yang baik kembali untuk Bung Hamami ya tentunya. Dan kemudian dari Bung Hamami di Bel Pacilongo minta lagu kenangan Bunga Flamboyan. Oke, tadi sudah terputarkan lagunya. Ramai kaki. Dan salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodi, Pak Bineon, Somadi Kasih Edir, Hampa, Suripto, Ito, Pak Jamal, Ibu Titin, ada Mbak Cumplon, Maizi, dan Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mama Bintang, ada Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Minas, Mbak Runtah, Mbak Mega, semoga sehat selalu. Buat barunya terima kasih dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zaitun di Pengelosan Rebet Purbalingga yang lagunya sudah kecuri ya, sudah diputer dan baru disapa juga nih. Assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Dan ikut hadir ya dari kawasan Rebet Purbalingga dengan lagu Cobalah Untuk Mengerti. Untuk salinnya buat Mbak Soma dikasih, ada Braling Saputra, Pekas Murikang dari Yono Jamal Alaska, ada Umi Kultum, ada Kang Rituan, Mbak Eka, Mama Syifa, Dimas, Muhammad, Dai Sayan, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat bertugas. Terima kasih Mbak Uni dan assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya lanjut ada Braling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit GAD. Salamnya buat Pak Kasmuri, Soma dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, ada Mama Pelangi, Mama Aisyah, Mines, Mbak Titin, Wardani. Semoga sehat semua dan makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pinter, makin cantik dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin. Ya Robbal Alamin ya. Dan wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya ada Mama Pelangi yang hadirnya membawa warna tentunya karena namanya Pelangi ya. Assalamualaikum, saat pagi Setara. Waalaikumsalam pagi Bun. Pagi juga non cantik Uni, pagi. Mama Pelangi hadir minta lagu Hatimu Hatiku dari Titik Sandoro. Oke, ini yang Fat Mohsin Alatas ya. Untuk salah-salahnya buat Ibu Mina cantik, Ibu Runtah, Mama Putri, Mama Aisyah, Mama Bintang, Mama Zidan. Kemudian ada Mama Dika, Mama Kiki, Umi Kolso, Umi Kolto, Mbak Titin, Wardani, Mbak Yanti, Bilungan, Mbak Mega. Ada Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mbak Hanum, Pak Prayi di Kalimantan. Ada Pak Pariyono, Pak Daryono, Pak Kisno, Pak Kasmuri, Pak Somadi. Ada Pak Somadi Kasih, ada Pak Jumadi, ada Bang Dori, Abineo, Senfilan, Braling, Saputra. Ada Pak Sukro, Pak Surito, Mas Dimas, Misbah Channel. Dan semua fans Setara, bener cantik, sehat, berkah, barokah, bahagia selalu, amin. Doanya baik kembali ya Bun. Aduh, Bunda cantik nih ya. Kemudian di belakangnya lanjut ada dari Ibu Dewi Khotijah di Panawaren. Panawaren tuh ikutnya mana nih? Panawaren, bukan Pejawaran ya, Panawaren. Assalamualaikum pagi Mbak Uni, waalaikumsalam pagi. Kembali menyapa sahabat Setara Banjar FM, Setara Radio Banjarnegara ya. Titip salamnya buat semua pendengar Banjar FM, salam sehat juga salam kenal. Buat Bapak juga keluarga besar yang di Saryoso Wonosobo, salam sehat selalu. Lagunya Nafas Cinta dari Inka Kristi. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan sehat-sehat selalu, amin. Doa yang baik kembali. Oke sahabat Setara, kita nikmati lagunya dulu ya, karena tadi udah banyak yang diputarkan dari kuesan sahabat Setara yang barusan baru Uni sapa.
Jadi Uni tinggal melanjutkan memutarkan lagu yang tadi belum diputar ya. Ada Bawang Pelangi dengan Hatimu Hatiku dari Mohsin Alatas Fat Titik Sandara.

0: guna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini Ibu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak?
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop,
1: obat herbal
2: ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: 0877 Sekali lagi di 0822 3110 0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Kelampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Kelampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.
2: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di tebang kenangan yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Karena sudah di penghujung acara ya sahabat Stara, jadi sudah waktunya Uni pamit di acara tembang kenangan ini. Dan kita bakal lanjut lagi di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol ya. Jadi tetap di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Dan untuk sahabat Setara, jangan lupa yang belum sarapan, sarapan dulu. Yang mungkin hari Kamisnya sedang puasa, semoga diberikan kelancaran sampai maghrib nanti. Dan semoga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan sebelum pamit, ada satu tensi nih dari Assalamualaikum Mbak Uni yang cantik. Waalaikumsalam. Radio Stara Banjar, warga baru Mbak Uni, salam dari Mama Sisil di Bobot. Mbak Uni baik, karena waktunya udah habis ya, gak bisa request ya, yang penting kenal dulu. Iya, sebenarnya masih bisa kok ya sebagai lagu penutup, cuman ya udah karena waktunya udah gak cukup ya. Kalau nunggu ngetik dulu kan lama. Oke deh, untuk sahabat Astara, sepertinya itu nih tutup acara teman kenangan. Kurang lebihnya mohon maaf ya, Uni menemani kurang maksimal. Dan kita lanjut di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Dan untuk sahabat Astara yang sudah membersamai, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Dan satu lagi untuk penelpon, mohon maaf ya, tadi Uni gak ngecek HP, jadi gak tahu ada penelpon. Karena Uni fokusnya di WhatsApp web, mohon maaf sekali ya. Nanti mungkin bisa di acara Dangdut Pasar Senggol. Itu saja Uni tutup acara tembang kenangan. Jangan lupa rutin konsumsi Habutop ya, untuk menjaga imun tubuh, apalagi di musim yang seperti sekarang ini. Semoga sahabat Setara selalu diberikan kesehatan, amin. Itu saja Uni tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Kembali bersama Uni di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol, di mana caranya bakal berjalan hingga pukul 10. Dengan dibuka satu judul lagu dari Denny Caknan, itu gak terbaru banget ya sahabat Stara, tapi mungkin masih disukai sahabat Stara, yang dimana di liriknya itu banjir bandang tak tataki ya, demi kamu. Aduh, gak yakin sih sahabat Stara ya, apalagi di abu vulkanik atau asap aja udah pada reang ya. Oke, hanya lagu sahabat Stara, semoga tidak baper ya. Dan pada kesempatan hari ini di Dangdut Pasar Senggol, di mana acara bakal berjalan 2 jam ke depan hingga pukul 10, yang mau bergabung bersama Uni untuk request lagu dangdut, langsung saja di 082231 1070, di 082231 1070. Dengan disponsori oleh Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Dahabu Topat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Oke sahabat Stara, sambil nunggu sahabat Stara untuk bergabung, Uni putarkan lagu dulu ya. Di sini ada Ajeng Febria dengan judul Cinta Mulia. Wah, pada dasarnya cinta itu mulia ya sahabat Stara, kalau tidak dinodai. Jadi langsung saja kita simak lagunya, langsung kita giveaway.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih. Nih, tuh.
0: Mana?
1: Tuh.
0: Iya Allah. Berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: nutrisi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

93,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di DPS yang menemani sahabat Star hingga di pukul 10 nanti. Dengan lagu-lagu yang beberapa sudah terputarkan tentunya menghibur sahabat Star di pagi hari ini ya. Yang sudah mulai beraktivitas baik di kebun atau di sawah, ada juga yang beraktivitas jualan di pasar ya. Ada juga yang memang tetap di rumah aja tapi tidak pernah berhenti aktivitasnya. Karena ada beberapa yang usahanya di rumah ya, atau mungkin ini punya home industry ya. Ada juga yang ngajar yang di instansi-instansi pemerintahan atau tenaga medis dan lain sebagainya. Ada juga yang pagi hari ini baru pulang habis jaga malam ya. Untuk semua sahabat Tentara, semoga dalam aktivitas selalu diberikan kemudahan, kelancaran, badannya pada sehat-sehat ya, dan semoga selalu dimurahkan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelimpahan juga. Dan di acara DPS berjalan hingga pukul 10 dengan disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Sahabat Tentara, Vitama ini menjadi solusi untuk pemasok multivitamin supaya mata tidak kekurangan nutrisi ya, jadi bisa menangkal radikal bebas. Selain itu, ini bisa juga ya untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, atau mungkin matanya suka berair, kemerahan, kering, ganjil, gak nyaman. Ini langsung disolusiin dengan Vitama aja. Di mana Vitama sudah ber-PPOM dan bersertifikat halal, terbuat dari bahan-bahan herbal alami yang tidak menimbulkan efek samping dan sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk yang mau pakai sistem COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara. Yang mau pembelian melalui apotek bisa menuju di apotek-apotek kawasan Banjarnegara dan Purbalingga sudah tersedia ya. Kemudian di Kebumen, Wonosobo, Temanggung juga sudah mana Purbalingga ya, Banyumas Raya juga sudah tersedia. Info lebih lengkapnya sahabat Setara bisa stay tune terus di 93,4 atau hubungi di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan yang sudah bergabung bersama Uni melalui pesan WhatsApp bisa Uni sapa satu persatu ya, karena di sini juga memang sudah agak banyak yang bergabung bersama Uni. Oke, kita sapa ada Mbak Yanti di Bilungan Kelampok yang bergabung paling gasik. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga, hadir lagi nih minta tembangnya Cantik Itu Mahal dari Mala Agata. Aduh, berapa sih mahalnya? Cantik yang mahal itu yang seperti apa Mbak Yanti? Siapa tahu nih para sahabat Setara yang perempuan kepengin ya Cantik Itu Mahal. Tapi mungkin sahabat Setara bisa dengerin lagunya nanti ya. Jadi versi Cantik Itu Mahal dari Mala Agata tuh seperti apa nanti. Untuk salahnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni matur suwun, enggi, sami-sami. Ada Sen Villan di kawasan Terminal Kalibening, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Uni digelirkan dari albumnya Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngunut atau Umpomo dari Intan Mandasari. Kirim salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada dan matur nuwun Mbak Uni sami-sami. Mama Aisyah, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Uni yang cantik. Halo Mama Aisyah. Hadir lagi mau request lagu Tang Ting Tung. Untuk salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, buat Mbak Uni yang cantik, semoga sehat selalu. Selamat bertugas dan tetap semangat ya Mbak penyiar, baik. Dan terima kasih, sama-sama. Kita putarkan lagunya dulu ya sahabat Setara. Kita mulai dari yang mahal-mahal itu, tapi cantik dari Mala Agata.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT6 RW2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata. Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah ya, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata, gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni, tentunya masih di acara DPS yang menemani sahabat Sara hingga pukul 10. Dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan ya sahabat Sara, tentunya dari requestan sahabat Sara di pagi hari ini dan menuju siang ya, dan tentunya menghibur dan menjadi penyemangat. Dan sebelum sahabat Sara, Uni sapa-sapa yang bergabung melalui pesan WhatsApp, Uni mau bagikan artikel untuk sahabat Sara di pagi hari ini. Ada 4 gunung erupsi ya sahabat Setara, ini erupsi bareng, jadi waspada tapi jangan panik ya. Ini ditulis oleh Bayu Aci Prihantanto Aditya Nugroho di Kamis 10 September 2026 di pukul 7:50 waktu Indonesia Barat. Jadi ditulis tadi pagi ya sahabat Setara, jadi ini infonya masih baru banget. Ini dilansir dari RMID atau Rakyat Merdeka. 4 gunung api di sejumlah wilayah Indonesia yang mengalami erupsi dalam waktu yang hampir bersamaan pada Rabu di 9 September 2026. Masyarakat diminta tetap waspada tetapi jangan panik ya sahabat Setara, karena berdasarkan laporan harian Magma Indonesia, 4 gunung api yang mengalami erupsi yakni Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, ada Gunung Tiga Lewo Tolok di Nusa Tenggara Timur atau NTT, ada Gunung Semeru di Jawa Timur ya, kemudian ada Gunung Ibu di Maluku Utara. Gunung Anak Krakatau menjadi salah satu yang menunjukkan aktivitas erupsi cukup mencolok ya sahabat Setara. Ini juga udah ramai dari kemarin. Petugas pengamat gunung api melalui Magma Indonesia mencatat erupsi terjadi sekitar pukul 00.47 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pemantauan tanggung KRI Lepun 861 milik TNI Angkatan Laut, gunung yang berada di Selat Sunda tersebut masih menyemburkan asap dan abu vulkanik hingga ketinggian sekitar 77.000 kaki atau 2,1 km. Dan Gunung Anak Krakatau saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Badan geologi sebelumnya mencatat aktivitas erupsi menerus gunung tersebut berlangsung sejak 4 September ya, dan sempat menyebabkan sebaran abu vulkanik ke sejumlah wilayah Banten, Lampung, Jawa Barat hingga sampai di Jakarta. Analisis bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung Wahyu Hidayat mengingatkan masyarakat, wisatawan dan nelayan untuk tidak mendekati kawasan yang telah ditetapkan sebagai zona bahaya. Dan fase erupsinya secara total belum bisa dikatakan berakhir ya. Ini kata beliau Wahyu di Rabu 9 September 2026. Aktivitas erupsi juga terjadi di Gunung Ili Lewotolok Lembata NTT. Gunung yang berstatus level 2 atau waspada tersebut tercatat mengalami 2 kali erupsi pada Rabu pagi. Erupsi pertama terjadi sekitar pukul 5.03 waktu Indonesia dengan kolom abu mencapai sekitar 500 meter di atas puncak ya. Jadi sekitar 53 menit kemudian erupsi kembali terjadi dengan kolom abu mencapai sekitar 600 meter di atas puncak. Dan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan bergerak ke barat laut. Di Jawa Timur, Gunung Semeru juga masih menunjukkan aktivitas tinggi. Berdasarkan laporan pengamatan kegempaan pada Rabu pukul 6 hingga 12 waktu Indonesia Barat, tercatat 29 kali gempa letusan atau erupsi dengan durasi masing-masing 59 hingga 111 titik. Dan aktivitas letusan terekam instrumen pemantauan. Meski tinggi, kolom erupsi tidak teramati secara visual. Gunung Semeru saat ini berstatus level 3 atau siaga. Kemudian ada Gunung Ibu juga ya sahabat Setara di Halmahera Barat atau Maluku Utara. Ini juga menunjukkan aktivitas erupsi. Ini di mengutip situs Magma Indonesia ya. Ini Gunung Ibu. Ini terjadi pada pukul 5.27, 9.19, 11.54 dan 12 lebih 1.
Kemudian visual letusan tidak teramati dan saat laporan dibuat aktivitas erupsi masih berlangsung. Gunung Ibu saat ini berada pada level 2 atau waspada ya sahabat Setara, dan masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas dalam radius 2 km dari kawah.

Dan Guru Besar Fakultas Teknik Geologi FTG di Universitas Padjadjaran, Prof. Nana Sulaksana mengatakan erupsi yang terjadi hampir bersamaan di sejumlah gunung api ini tidak perlu disikapi dengan kepanikan ya, karena menurut beliau kondisi tersebut justru menjadi pengingat agar masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Dan setiap gunung api memiliki sistem geologi yang berbeda, mulai dari kedalaman dapur magma, jalur pergerakan magma, hingga komposisi dan sifat magma. Jadi karena itu erupsi beberapa gunung dalam waktu berdekatan tidak serta-merta menunjukkan adanya hubungan langsung antara gunung. Secara singkat, seluruh variabel sebagai tanda-tanda akan terjadi erupsi sudah dimanfaatkan secara optimal dalam pemantauan gunung api di Indonesia ya. Ini ditulis oleh Profesor Nana di Rabu 9 September 2026. Dan beliau berujur penyediaan peta zona resiko gunung api juga penting agar masyarakat mengetahui wilayah yang harus dihindari ketika aktivitas vulkanik meningkat ya. Selain itu, edukasi mengenai bahaya abu vulkanik perlu terus dilakukan. Itu ya sahabat Setara, jadi mengingat ini ramai di mana-mana tentang gunung yang ternyata ada 4 gunung yang erupsi ya sahabat Setara. Tapi juga Gunung Merapi di Yogyakarta juga sama ya sahabat Setara, tadi belum masuk di dalam artikel tersebut. Oke, dengan sisa waktu yang ada karena sudah di 9:03, lanjut Oni menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung melalui tensi. Kita sapa terlebih dahulu. Di sini ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni, sehat selalu. Waalaikumsalam, amin. Gabung lagi nih Mbak di Dangdut Pasar Senggol, request lagu kenangan Mbak Tasya Rosmala. Terputar buat Mbak Yati, ada Mbak Cempon, ada Mbak Runtah, dan sebuah sobat Setara Banjarnegara selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Uni, selamat tugas, bahagia selalu, dan terima kasih. Sama-sama. Oke, kemudian di belakangnya lanjut ada dari Assalamualaikum Mbak Uni, Waalaikumsalam. Dan kembali hadir nih Mbak dari Bobot Sari. Kali ini aku request Cincin Putih dari Caca Handika. Salamnya buat kru Setara Radio Banjarnegara semua. Dan salam kenal juga buat pendengar setia Radio Setara Banjarnegara. Makasih Mbak Uni, selamat tugas dan semoga sehat selalu. Amin. Kemudian di belakangnya nih dari siapa nih? Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Teleng digelayarkan lagu Bukit Berbunga dari Yani Inka ya Mbak. Salamnya buat semua pendengar Setara aja. Buat Mbak Uni terima kasih. Sama-sama. Ini dari Mbak Yuni di Banjarnegara ya. Oke, sepertinya cukup dulu untuk yang lain. Uni lanjut di sesi berikutnya ya. Kita putarkan dulu, kita mulai dari Tasya Rosmala dengan judul Kenangan Siap Digebay.

0: kayak Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Ngopi sih, Pak Pur.
1: Oh ya, terima kasih Mas Jenny sudah ngajak ngopi bareng saya.
0: Ya. Alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer.
1: Ya, nyanyi. Seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan.
0: Yo, iya. Gila. Dicoba ya, Pak ya.
1: Ya, monggo.
0: Mau nyanyi gini.
1: Ya, siap. Siap.
0: Ambil nada, Mas.
1: Untuk Indonesia Raya.
0: Ya. Betul.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1 RT 1 RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap, siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Farma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Farma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih acara Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Star hingga pukul 10. Oke sahabat Star, dengan lagu-lagu yang sudah banyak terputarkan

0: Ya, dari kuasa sahabat Setara yang tentunya tadi sudah disapa-sapa melalui tensi ya, dan juga ada satu lagu tadi sudah terputarkan tapi belum disapa untuk tensinya. Oke, hingga di menit ke-40 di pukul 9 masih disponsori produk dari PT Denatur, ada Vitamat Solusi Kesehatan untuk mata dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Rapi yang paling getol. Dan yang bergabung tentunya di 08-2231-1070. Di sini tadi udah terputarkan lagunya ya sahabat Setara, tapi orangnya belum disapa nih. Tapi sebelum itu nih angkat dulu telepon, di sini ada Bapak Sodik. Assalamualaikum Vitama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi kesehatan tubuh mata.
0: Oke, baik Bapak Sodik, gimana kabar?
1: Alhamdulillah lumayan sehat nih.
0: Alhamdulillah, semoga sehat ya Pak.
1: Amin ya Allah, amin. Ya walaupun belum pulih-pulih kan sih.
0: Iya, pelan-pelan ya Pak.
1: Iyalah, masih usaha nih untuk terapi.
0: Oke, semoga lekas diangkat
1: penyakitnya. Masih lagu ya?
0: Masih mau lagu apa Pak?
1: Kalau bisa ini lagu lama ya. Boleh tersenyum kalau enggak, kalau ada lah.
0: Boleh tersenyum. Itu dari
1: boleh
0: siapa?
1: Tersenyum.
0: Oh, boleh. Itu dari siapa?
1: Versinya banyak sih ya. Kalau penyiasinya
0: ada
1: aku
0: Inul,
1: enggak hafal ya.
0: Ada Inul Daratista.
1: Yang seadanya aja lah, ketemunya Mbak Uni aja.
0: Oke,
1: dari siapa?
0: Baik.
1: Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Jumbon, Dwi Hanum, Mama Putri, Mama Syifa, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Bum Kultum, Bum Kulsum, Jan Filan, Jan Leste, Kang Ridwan, Bang Dori, Pak Semua Dikasih, terus buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Mbak Uni, selamat tugas, semoga sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya lah Mbak ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali untuk Bapak Sodik ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya dari Mama Putri. Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesehatan mata.
0: Oke, Mbak Putri.
2: Berapa
0: baik,
2: hari ini gak kedengeran suaranya?
0: Iya, cuma 2 hari sih.
2: 2 hari ya?
0: Oh.
2: Oh iya sih, kayaknya lama banget.
0: 2 hari doang, Bun.
2: Iya, gampang. Oh. Lagi sibuk apa gimana?
0: Aduh, tumbang uninya.
2: Oh. Mbak Detanya masih kan?
0: Mbak Deta? Mbak Detanya udah gak di sini.
2: Oh, gantinya Mbak Mela.
0: Iya, betul. Kemarin udah pamit ya Mbak Detanya ya?
2: Gak tahu. Gak tahu deh, gak dengar. Rasanya udah 3 hari apa 4 hari kan gak dengar suaranya.
0: Iya, Mbak Detanya udah pamit. Minta lagu apa Bun?
2: Bukan mana apa, mau nikah. Mau nikah dia?
0: Sudah menikah.
2: Udah?
0: Iya.
2: Kok mana udah? Baik. Oke deh, semoga lancar selalu, bahagia dalam rumah tangganya.
0: Amin, amin. Minta lagu apa ibunya?
2: Siapa? Lagunya. Ini apa namanya ya, Gadis Kalimantan.
0: Oke, P apa ya?
2: Gadis manusia, gadis manis Kalimantan.
0: Oke.
2: Salam-salamnya ini kenggo Pak Sodik, Mbak Medun, Mbak Yantin, Mbak Titin Wadani, Mbak Hanum, Mas Sintilan, Mas Dimas, Mbak Tempom, terus Mama Sidan, Mama Aisyah.
0: Oke.
2: Buat semua aja deh Mbak yang lagi dengar Setara Banjarnegara, selalu di hati, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin.
2: Dan buat Bu Uninya, terima kasih atas waktunya. Tunggu ya Mbak Uni.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oh ya.
0: Oke, cukup ya sahabat Setara, dua penelpon satu sesi. Ini di sini yang bergabung ada dari Bejo di Jalan Tol Kali Ireng Pejawaran ya. Wah, berarti yang di sana ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini ada Bejo di Jalan Tol Kali Ireng Pejawaran. Mau tadi salamnya buat Om Nur, ada Vian David Akrom sama Mas Fafa. Request lagunya Deni Caknan yang Pendekar Rakyat. Tadi sudah terputarkan ya, Gus Dur. Buat yang baca sukses dan sehat selalu, amin. Dan makasih Kak, sama-sama. Ada Mama Syifa hanya absen dengan ketawa ya. Oke sahabat Setara, langsung saja kita giveaway-kan ya dengan sisa waktu yang ada, karena sudah di 45 menit pukul 9. Kita mulai dari Bali Tersenyum dari Inul Daratista.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya masih di DPS yang menemani sahabat Sarah hingga di sesi kali ini. Kalau tidak berasa ya sahabat Sarah sudah di penghujung acara, berarti sudah waktunya Uni pamit. Sebelum Uni pamit, ada satu tensi yang mau dibacakan lagunya sebagai penutup di acara Dangdut Pasar Senggol ya di siang hari ini. Ada Ibu Bapak Yuli Budi, siang Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hatiku pokoknya. Dan siang Deun, siang juga Bun. Hayu merdu suaramu pokoknya, Yuli Budi Penarapan Purbalingga hadir. Tembangnya Lintang Asmoro. Dan makasih Deun, sami-sami. Lintang Asmoro sebagai lagu penutup ya di acara Dangdut Pasar Senggol. Untuk semua sahabat Star yang sudah membersamai Uni, terima kasih. Semoga semuanya terhibur. Habis ini bakal dibersamai dengan Mela di acara Campur Sari. Dan ketemu lagi sama Uni besok di hari Jumat. Uni kembali nemenin sahabat Star di pagi hari pukul 6 hingga di pukul 10. Dan sahabat Star, jangan lupa rutin konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata dan juga Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Star. Dan selamat melanjutkan hari Kamis, semoga aktivitas hari ini diberikan kelancaran. Uni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Yun, awas mobil Yun, mobil.
2: Untung aku bisa pencet ya Dam ya. Anak mobil, anak berat nyong Dam, kini Jakarta Dam. Kita truk mobil ngebanjuk Dam.
1: Dan hati-hati Yun, kini Jakarta Yun. Duh, kondung nembe anjuk dudungan saja mah ditabrak mobil kondung.
2: Iya jam tenang baik jam orang apa pedam. Deh sampean supirnya orang gak utak apa? Orang gak utak apa? Anak wong gagal kayaknya mas takut ngerakatun apa?
3: Lah gua tak naik mobil loh. Kamu yang ada mobil, kamunya di depan saja. Tidak tahu apa kamu matanya pilong apa ya?
2: Lah orang pilong kepripen sampean sih mobilnya jalan anak beruang gagal langsung pan nabrak. Baik untuk rame pakem mau coba mikir dong rame blong apa rem kaki nganggone sampai mana berang sama lang-lang jelat-jelat maring polisi.
3: Ngurusin orang kampung. Yaudah sana ngurusin orang kampung.
1: Yun
2: ora kok Dam, wong kayaknya kudu duwe pelajaran kok Dam, temenan Dam.
1: Wis Yun kene nang Jakarta dudulan Tegal Yun, kene Jakarta Yun.
2: Tenang Dam penasaran aku beti apa sih nih dong kontoran nyekeli kayak wong wis tak jurus papat Dam, temenan Dam wis tak jurus papat untung kok nyekeli.
1: Nggak beli siapa, ngunyong adu-aduan kak Yun.
2: Ya, apain-apain aku bandel loh Dam. Aku kasih ngerti anak kawan Dam. Makanya aku wani Dam. Miki supir dong kurang ajar ya tak ampleng ya.
1: Lah nggak dong kan yang ampleng?
2: Ya kan anak kon. Kamu juga merewangi ngampleng nih loh Dam. Ya Dam ya, aku tak percaya kon pencaknya apal Dam.
1: Jadi apa sih? Ini nung Jakarta Yun.
2: Memang nung Jakarta kudu hati-hati Dam.
1: Ya orang nang Jakarta nang jongor nang pekiringan orang nang dibuai kyu narane wong hati-hati nang dalan tak perlu orang nang Jakarta dok.
2: Iya Dam ya. Aku mungkin dilenger Dam.
1: Iya kon mungkin dilenger. Kon ada nang wong wadon-wadon nang deleng kayak kyu biasa begitu kyu.
2: Ora Dam orang dilebang wadon-wadon Dam. Wong perasaane aku ya kepengin deleng ya.
1: Nah mungkin menurut deleng lah. Repot aku deh. Bongkon Kyun, kadang-kadang panora takjak perengasane kawan nang umap lo ngaplong. Yo Kyun, ya.
2: Iya Dam, kau nak cakap lo Dam, kau nak tolong-tolong nak cakap nyong Dam.
1: Iya. Ayah aku badong dijak ya. Priben aku tak harapan tak jak lo ngaplong. Aman yang dong lakanyong, kau nak yang delingnya melasih nemen ya Kyun ya.
2: Iya Dam, pokoknya aku melu terus Dam ya.
1: Iya, ngere, aja rebel ya Kyun.
2: Iya Dam. Iya, ye, dewek, maring Jakarta mani ya Dam. Lu gune, kenapa sih Dam? Dam, lu gune maring Jakarta terus, kenapa sih Dam? Dam.
1: Wis, tenang ya Kyun.
2: Pangen di Dam, mau mobilnya si Ake kajak kuat Dam, dalam mobil tulis Dam, dalam mobil.
1: Yun, nang Jakarta mobil sampai subuh, asar, maghrib, beduk, sampai mancal subuh maning ora bakal pedot. Mobil kena terus. Kon mari mobilnya kita temen. Wis ora
2: seperti pengen ditem.
1: Ya pan silaturahmi karo kancane dewek Yun.
2: Sapet jam.
1: Ya pan maring Kliwon Yun, maring Kliwon.
2: Kliwon sing gemian polar-polor Dam.
1: Ih, diinjak-injak liwon sing men polar-polor.
2: Sing men lagi cilik liwon jenenge muda ya Dam. Dam. Ya Dam.
1: Iya, liwon mien cilik sing liwon. Tangane Darjuna kanca dewek dolan mien.
2: Iya ya, aku ya paham Dam. Wong men liwon jamane cilik ya dobel-dobel.
1: Yusus kon ora usah cerita kaya aku ora usah dobel-dobel ora usah cerita apa-apa. Kuwi dong anak bongi kon ora usah cerita. Wong saiki jarane wis dadi bos, wis dadi direktur, kon paham beli direktur, kon paham beli kyun direktur.
2: Ya paham ya direktur, direktur ta sing nang jerone bisa Dam, iya Dam.
1: Yun bisa ne direktur nang jerone bi.
2: Ya iya Dam direktur sing ngeteti uang ngadung penumpang tuli bajar ngedwe kartis Dam.
1: Kue duduk direktur Yun.
2: Siapa Dam? Dam si karena apa?
1: Kue arane kondektur.
2: Arane wis ganti ya Dam saiki ya Dam Jakarta saja ya Dam.
1: Yun Yun, kon ayolah. Susah temen ya.
2: Arane kondektur Dam.
1: Iya kondektur.
2: Kondektur duduk sing kerjane nang perke kauman Dam, sing seneng ngelus-ngelus kayu lempeng sing nggo gawe joke kursi Dam. Kowe sing gawe joke kursi duduk arane man kondektur Dam. Dam, iya Dam.
1: Yun Yun, yen kue sing arane tukang plistur duduk kondektur Yun. Kondektur dhewe kadung sing ngelus-ngelus kursi gawe ni jok gawe ni kursi kok arane tukang plistur Yun.
2: Arane wis padha dikanteni kabeh Dam ya. Dam iki pamaring kliwon memang kliwon nang ndi Dam? Bisa ngoletane nang perkantoran kaya iki Dam, nang kantor-kantor Dam. Kantore bedunge dhuwur-dhuwur ya Dam ya. Kaya menara banyu sing nang Tegal ya Dam ya. Kaya menara banyu sing nang Tegal ya Dam ya.
1: Iya wis kon pake melu bae tenang.
2: Iya. Bisa nek ngoletane nang gedung-gedung sing nang pinggir dalan iki Dam.
1: Yun.
2: Apa Dam?
1: Aku lagi mopok Yun. Mbok kata uklalen kon kok tak tinggal Yun.
2: Ya wis Dam. Aku jadi tinggal ya Dam. Kon tugal Dam, Dam. Kon tugal karo aku Dam.
1: Ya wis ora Yun, tapi aja rumil, kon aja rumil. Aja nyengiti wong ki lagi golek uang. Kok dong ora ketemu-ketemu, tuli kesasar kepriben kon ngomong bae kaya kuwe.
2: Ya kuwe Dam. Kuwe Dam. Maring bapane Mbak Luciana Dam, maring bapane Mbak Luciana Dam.
1: Bapane Luciana.
2: Iya, ngebel Pak Eko Dam, ngebel Pak Eko Dam.
1: Pak Eko sih neng tembok. Ya wis kon cuman aja ngomong ora usah ngebel. Wong Jakarta nyong paham mau nyekel alamatan apa kok.
2: Ya wis Dam. Dam. Dam.
1: Apa Yun?
2: Nah kene wonge lucu-lucu ya Dam. Wonge lucu-lucu ya Dam nang Jakarta ya Dam.
1: Dan ini lucu-lucu pipek Yun.
2: Lagai Dam, bilang lah Dam.
1: Nang anak apa Yun, nang di Yun.
2: Hai Dam, masa gawa rokok ora disak tapi diwadahi tong ditalangi nang arepe weteng terus dheweke udud Dam. Lucu Dam, kaya ketek Dam yo.
1: Yun, kue dudu wong udud, kue wong tukang dodol udud Yun.
2: Si.
1: Ya kue arane wong adol rokok, sing arane penjual asongan ya kaya kue Yun. Dadi dagangane dicontong ditalangi gulu cokon weteng. Kita lagi udud bener.
2: Asongan duduk wadai keris Dam. Dam, asongan duduk wadai keris Dam.
1: Yun, adong warnanya selongsong duduk asongan Yun.
2: Ya wis Dam. Dam, kai Dam. Ana maning Dam lucu nemen Dam. Loke ana wong dodol kaya martabak maning Dam sing kaya martabak lebang sih Dam. Loke masa ana mung padu-padu nang kene padha
1: Dam. Wis. pokoknya saat doi dalan ana bae sing ditakok kena takyun ana bae pancen kiye wong loro wis anjuk neng alamat sing dituju meskipun takon wong jawabe gak au ah sampe takyun ngomong muni gak au ah gelap. Ya memang neng Jakarta memang kadang-kadang adeng takon langsung beselonong gak au ah wis biasa nih. Tapi akhirnya alhamdulillah wis ketemu dewek alamate sing digoleti sing arane Kliwon wis ketemu. Memang wis jadi direktur kebeneran kantornya neng lantai 4 Blikur ora diurus sapira lantai 4 Blikur coba aja dibayang no rasa dibayang na nang Tegal lah lantai 4 Blikur nang Tegal lah lantai 4 Blikur. Nah kepibe manjate sing jelas orang nganggo anda tapi nganggo ni elip dudu elip arane elip. Nah kepibe kejadiane nang elip yuh pada diteliki maning.
2: Kurang ajar pada njaluk di jurus pira dek ya wong Jakarta ke kurang ajar pada kepengen dikantem nih wong Jawa apa ya dasar wong Jakarta kayak pencoleng kabe ya dam ya kayak pencoleng kabe ya dam.
1: Is Kyun ngomong hati-hati Kyun.
2: Aku harus hati-hati pernasane aku hati-hati ya pernasane pan manjing kamarnya neng kamar yang cilik sini cari neng kawan arane lip sandalnya tak tinggal bisa nih barang buka lawange sandalnya aku wis langka dam aku ora kurang ajar wong Jakarta dam ki sing nyolong siapa yudam digolek dam toli di jurus padriku dam eben padang gentewal kabe dam toli tangsang-tangsana neng Monas dam delen dam urusannya kepribe delen kon bayangnya kepriben coba dam aku ora tugal kepriben dam.
1: Ya bisa lah Kyun ya bisa sabar ngotuli kon sandalnya nang dimikin dokone
2: ora dam pancen bener nang TV dam pancen bener nang TV bener nang gambar hidup siarannya TV dam nang Jakarta isinya pencoleng tok dam yakin dam temenan dam kurang ajar kok dam.
1: Oh kok mikir sandalnya nang di kon bisa nek ya Allah aku beli ngerti kon sandalnya digeletak nani.
2: Ora dam perangasannya pan lagi ngelip aku sandalnya tak soong jaba ya wong lipe bersih ya bukan kotor ya jadi ini sandalnya tak copot dam lagi barang metu sing lip bisanya sandal aku silakan dam.
1: Oh kawan dadi miki sandalnya dicopot Kyun.
2: Iya wong pan manjing kamar sih dam melangsung kok jerone kotor dam.
1: Ya wis ngkong bisa njung tenang.
2: Nah gue dam sandalnya aku dam suaranya putih yang tulisannya Mas Takyun dam itu sandalnya aku dam.
1: Nah ketemu ya ngandel ya sandalnya aku nana maning ya Kyun ngandel Kyun.
2: Iya aku ya percaya dam si sandalnya aku dam sing putih yang tulisannya Mas Takyun dam ya walaupun sandal gapit tegane pitungnya bu tapi emang ya dam ya.
1: Iya bisa rapapa Kyun sing penting bisa ana sandalnya.
2: Iya ya aku ya percaya mesti dibalik nana maning dam segala mana tulisannya dam.
1: Iya disana tulisannya ada tulisannya Takyun.
2: Tuh dam, Mas Takyun.
1: Iya, Mas Takyun, iya tulisannya Mas Takyun.
2: Darani ya dam, darani Takyun orawani dia karena ngomong Jakarta ya dam.
1: Wis kin.
2: Ora kok dam, sebulnya ngomong Jakarta kecing dam, yakin dam.
1: Lapi besi Kyun.
2: Iya, aku kan nembek pantak ampleng nih, beli sandalnya langsung dibalik nama maning dam, disokan tempatnya maning dam. Ngomong Jakarta kecing ya dam, tak. Yun dilawan ya dam ya.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasanah, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat Setara dimanapun Anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Mela doakan semoga sahabat Setara beserta keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran rezeki oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Bertemu kembali bersama Mela yang akan menemani di acaranya Campur Sari nih. Aduh. Dari pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti Mela akan menemani Anda. Dan mungkin banyak nih dari sahabat Setara yang sedang beraktivitas ya, karena sekarang hari Kamis. Jadi mungkin ada yang sedang di kebun, di ladang, yang sedang di kantor, atau ada yang sedang sibuk nih di pasar. Pastinya dimanapun Anda berada dan apapun aktivitasnya, tetap semangat ya. Mela siap menemani waktu pagi menjelang siang ini dengan alunan lagu-lagu Campur Sari yang adem di hati. Tentunya pasti bisa bikin pikiran tenang dan membuat suasana kerja dan aktivitas Anda semakin hangat dan bersemangat. Sambil menikmati irama musik tradisional dan lagu-lagu campur sari favorit kita, Mela mau mengingatkan juga nih buat sahabat Setara semuanya. Di tengah padatnya aktivitas sehari-hari dan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah, jangan lupa ya untuk tetap menjaga kondisi dan daya tahan tubuh. Kesehatan itu nomor satu nih sahabat Setara. Kalau badan kita sehat, mau kerja di kebun, di pasar, atau di mana saja rasanya jadi nyaman dan lancar pastinya ya. Nah, bicara soal kesehatan nih, acara Campur Sari pada hari ini disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop. Buat sahabat Setara yang sering merasa gampang lelah, pegal-pegal, atau punya keluhan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat, mah hingga masalah pernafasan, Habutop ini bisa menjadi solusi herbal alami terbaik untuk sahabat Setara dan keluarga tentunya ya. Komposisinya murni dari bahan herbal pilihan yang berhasiat memelihara daya tahan tubuh nih. Dan Habutop ini juga sudah terdaftar di BPOM ya, dan sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Jadi sudah terjamin aman, alami, dan berkualitas tinggi. Buat sahabat Setara yang sedang mendengarkan di rumah, di kantor, atau yang lagi ada di pasar nih, Mela mengundang Anda untuk semua bergabung meramaikan acara pagi ini. Buat yang mau titip-titip salam atau yang mau request lagu campur sari favorit nih, bisa langsung menghubungi Mela di 08223110070, di 08223110070. Sahabat Setara, tadi Mela sudah putarkan satu lagu ya sebagai pembuka jumpa kita pagi hari ini. Udah siang atau ya? Pagi menjelang siang ya. Dan untuk selanjutnya spesial buat menemani kerja dan aktivitas sahabat Setara semuanya, Mela bakal putarkan satu tembang manis nih berjudul Ajining Diri. Mari kita putarkan dan selamat mendengarkan.

0: Caca?
1: Iya, Ma.
0: Tolong anterin pesanan Nasaria ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
1: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik, Ma.
0: Oh ya, jangan lupa Mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
1: Loh, emang Mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
0: Udah sembuh sih. Cuma Mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
1: Oh, oke, siap deh, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, tentunya masih setia bersama Mela ya di acara kesayangan kita Campur Sari. Mela akan menemani sampai pukul 12 siang nanti. Sahabat Setara, Mela mau tanya dulu nih, siapa di antara sahabat Setara yang setiap harinya harus kerja keras ekstra ya? Yang dari pagi harus berangkat ke kebun, harus melayani pembeli di pasar nih dari subuh tadi. Atau yang harus keliling mobilitas tinggi setiap hari. Waduh, ini pekerjaan fisik yang berat ya. Ditambah kalau mobilitasnya tinggi ini, paparan sinar matahari dan debu di jalannya itu pasti banyak ya, dan sering bikin kondisi tubuh kita drop. Badan pasti rasanya pegel-pegel, cepat lelah, loyo, dan daya tahan tubuh pasti jadi gampang turun ya. Padahal buat kita yang mencari nafkah, kesehatan itu adalah aset yang paling berharga sebenarnya ya. Kalau badan sampai sakit, otomatis aktivitas mata pencaharian kita juga jadi tertunda. Makanya Mela mau kasih kabar baik dan solusi alami paling ampuh buat menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta, yaitu dengan mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini merupakan herbal ramuan Arab paling top ya, persembahan dari PT Denatur Indonesia. Waduh, Habutop diracik khusus menggunakan ekstrak jinten hitam. Oh iya, pakai jinten hitam ini. Atau Habatus Sauda, kualitas super yang dari zaman dulu sebenarnya udah terkenal ya ini jinten hitam ini. Karena berhasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Habutop 3 kali sehari, masing-masing 2 kapsul tentunya ya, sampai setara ya. Anda sahabat Sarah juga gak perlu khawatir nih, karena Habutop sudah terdaftar di BPOM ya, sudah resmi ya, dan juga sudah bersertifikat halal, jadi pastinya aman untuk dikonsumsi jangka panjang, tidak menimbulkan efek samping. Nah, Habutop ini sebenarnya gampang banget tahu didapetin. Sahabat Sarah bisa sangat mudah mendapatkannya ya, karena Habutop sudah tersedia di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Bisa di Banjarnegara, di Karangkobar, di Wanayasa, dan dimanapun itu sudah ada. Atau buat sahabat Sarah yang mau praktis nih, mau duduk aja di rumah terus Habutopnya datang, sahabat Sarah bisa langsung check out di akun TikTok resmi Restara Radio Banjarnegara. Dan pastinya tenang saja ya, karena bisa menggunakan sistem pembayaran COD. Jadi bisa bayar di depan mata gitu. Sahabat Stara juga bisa memesannya langsung dengan menghubungi nomor WhatsApp Stara Radio ya. Di 08223110070, di 08223110070. Nah, buat Stara, kayaknya sekarang Mela mau lanjutin, mau membuka atensi-atensi dari sahabat Stara yang sudah bergabung, karena sudah cukup banyak ya. Mungkin bisa langsung Mela bacakan ini. Pertama itu ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir. Waalaikumsalam. Nyuwun tembangi Kali Klawing. Salam kangge. Oh, Kali Klawing. Oke. Salame kangge Pak Somadi Kasih, Pak Jamal, Mas Prasetyo, Pak Jumadi, Kang Ridwan, Mas Senvilan, Pak Abineon. Braling Saputra, Kian Leste, Pak Paryono, Pak Daryono, Pak Suprayitno, Pak Sodik, Lansdaya, Pandemen Setara Banjarnegara. Kangge Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, matur suun, uki. Terus selanjutnya ada lagi nih dari Pak Prasetyo. Oke, langsung Mela bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir malih kula Prasetyo saking Bilungan Kelampok, badhe nyuwun sekar rungkat saking Lala Atila. Oke, sekar rungkat niki. Mangke Mela carikan ya. Salamnya kangge sedanten Pandemen Setara Radio Banjarnegara. Kagem Mbak Mela mugi sehat selalu. Matur nuwun nggih, sehat selalu ugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Ada dari siapa lagi ini? Ada dari Pak Bejo. Assalamualaikum Kak, ini ada Bejo di Jalan Tol Kaliirang Pejawaran. Waduh,
di Pejawaran ternyata ini Pak Bejo ya. Mau nitip salam buat Om Nur, Vian, Akrom, Bang Min, sama Om Ponisro. Sama siapa lagi nih? Sama Mas Fafa yang lagi tugas. Aduh, oke, siap. Request lagunya Kak Jambu Alas buat yang baca. Makasih, sehat selalu dan sukses selalu. Terima kasih. Nah, sama setara karena sudah waktunya juga sudah menunjukkan pukul 10.51 ya. Mungkin akan Mela langsung putarkan lagu requestan dari Mbak Yanti tadi. Apa tadi ya lagu requestannya? Kali Kelawung. Dan untuk sama setara yang mau bergabung via telepon, mungkin bisa dilanjutkan di sesi berikutnya ya. Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.51. Langsung Mela putarkan saja requestan lagu dari Mbak Yanti, Kali Kelawung.

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Gih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, amin. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, masih setia ya bersama Mela di sini, yang tentunya masih menemani di acara Campur Sari sampai pukul 12 siang nanti. Dan ternyata gak kerasa nih, Mela sudah menemani 1 jam lebih 6 menit, karena sekarang sudah menunjukkan pukul 11 lebih 6. Jadi langsung Mela bacakan ya. Ini Mela akan membuat satu artikel dari laporan resmi BNPB terkait karhutla yang sedang terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan resmi terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, tim Satgas Gabungan saat ini terus bekerja keras menggempur titik api karhutla yang melanda wilayah Kalimantan dan Sumatera, khususnya di area lahan gambut yang cukup luas. Dalam keterangan resminya, BNPB menyampaikan bahwa ribuan personel gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD serta relawan telah dikerahkan ke lokasi. Selain pemadaman darat, BNPB juga menerjunkan helikopter atau waterbombing serta bekerja sama bersama dengan BMKG untuk melakukan operasi modifikasi cuaca. BMKG melakukan hujan buatan, membuat hujan buatan guna mempercepat pemadaman api dan mengurangi pekatnya kabut asap yang mengganggu kesehatan pernafasan warga. Nah sahabat Setara, kabut asap dan polusi dari kebakaran ini sangat berbahaya ya bagi kesehatan. Jadi Mela ingatkan kembali untuk semua sahabat Setara yang terdampak atau yang berada di wilayahnya untuk selalu menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar ruangan ya. Juga menutup semua ventilasi yang ada di rumah. Jangan lupa juga untuk selalu membentengi daya tahan tubuh Anda dan keluarga bersama dengan Habutop, obat herbal Lamuan Arab yang paling ngetop. Habutop siap menjaga stamina dan kesehatan sahabat Setara setiap hari. Dan bagi sahabat Setara yang mau bergabung, bisa langsung bergabung di nomor interaktif kami di 082231070, di 082231070. Dan ternyata sudah ada yang bergabung, ini dari Pak Sodik ya. Bisa langsung Mela angkat dulu teleponnya. Aduh, ternyata sudah mati nih Pak Sodik. Bagaimana, apakah masih mau lanjut telepon? Atau Mela langsung lanjut bacakan atensi-atensi saja terlebih dahulu ya dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Tadi dari dari siapa ini? Oh, dari Senvilen. Senvilen tadi belum Mela bacakan ya? Setara Radio Banjarnegara yang selalu hati. Lanjut maning mbak, ning acarane tembang campur sarine. Aduh, dari albumnya Didi Kempot judulnya Lingso Tresno atau penyiar radio. Oke, nanti Mela putarkan ya lagunya ya. Salame buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun mbak Mela, sami-sami. Kita bisa angkat dulu telepon dari Pak Sodik ya. Assalamualaikum Pak Sodik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal Lamuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke, Pak Sodik gimana nih, mau request lagu apa?
1: Kalau bisa lagunya dari Sopsan ya, Panjorangan judulnya. Gimana, udah paham lah lagunya Panjorangan?
0: Panjorangan?
1: Dari Sopsan.
0: Oke, nanti Mela carikan nge. Salam-salamnya buat siapa Pak Sodik?
1: Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Semplon, Dewi Hanum, Mama Putri, Mama Pitang, Mama Pelangi, Mama Syifa, Mbak Zidan, Mbak Kultum, Mbak Kursum, Pak Semua Dikasih, Angga Ituan.
0: Iya,
1: buat semuanya aja lah.
0: Oke, sudah.
1: Buat Mela, semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Panjang umur,
0: amin.
1: Panjang rezeki,
0: amin.
1: Langgang di situlah.
0: Amin. Doa baik kembali, gak Pak?
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Oke.
1: Terima kasih Mbak Mela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sudah menerima telepon dari Pak Sotik ya. Bagi sahabat Stara yang mau bergabung bisa langsung bergabung nih. Mela lanjut bacakan ya atensi-atensi sahabat Stara yang sudah bergabung. Terus tadi ada dari Pak Daryono nih. Mela bacakan. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Mela, sugeng siang Uki, Pak Daryono. Hadir nderek tembang campur sari nyuwun sekare lewung. Oh, lewung nih, lewung napa lewung nggih? Mongke coba nanti Mela carikan nggih. Salam Uki kangge ingkang sampun maringi salam Uki tansah sehat dilancaraken. Amin. Terus ada dari siapa lagi nih? Dari Pak Bejo tadi sudah Mela bacakan nggih. Kayaknya sudah Mela bacakan semua nih. Jadi bagi sahabat Stara yang mau bergabung bisa langsung bergabung. Waktu masih banyak, Mela tunggu ya. Kayaknya langsung Mela putarkan aja nih lagu Jambu Alas, requestan dari Pak Bejo. Mela putar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Mampasara Radio Banjarnegara selalu di hati. Waduh, masih bersama Mela ya tentunya ya, yang menemani di acara Campur Sari sampai pukul 12 nanti. Sahabat Setara, sebelum Mela kembali menikmati alunan lagu Campur Sari berikutnya, Mela mau bagikan update berita terkini dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi terkait peningkatan aktivitas beberapa gunung api di Indonesia. Berdasarkan laporan resmi terbaru, saat ini terdapat beberapa gunung api Indonesia yang berstatus di level 3 atau siaga, seperti Gunung Semeru, Gunung Anak Krakatau, Gunung Lewotobi Laki-Laki, yang kembali meluncurkan guguran awan panas dan paparan abu vulkanik di kawasan sekitarnya. Nah, sahabat Setara, untuk mengantisipasi bahaya erupsi dan abu vulkanik ya, PVMBG menghimbau masyarakat untuk menerapkan langkah antisipasi sebagai berikut. Yang pertama adalah gunakan masker dan kacamata, karena abu vulkanik ini mengandung serpihan kaca yang sangat halus ya, dan tentunya itu berbahaya bagi paru-paru dan mata. Yang kedua adalah patuhi radius aman. Jadi jika sudah dihimbau oleh pemerintah untuk meninggalkan area, sahabat Setara harus langsung segera meninggalkan area tersebut. Jangan memasuki zona bahaya dan jauhi area aliran sungai berhulu puncak gunung. Dan jika tidak ada aktivitas di luar ruangan, ya tidak harus mengharuskan gitu, sahabat Setara sebaiknya untuk sekarang di rumah aja ya. Kita istirahat di rumah gitu. Jadi untuk menghindari paparan menghirup abu vulkanik terlalu banyak, dan juga disarankan untuk menutup ventilasi rumah nih. Jadi ditutup oleh benda keras seperti dus misalnya. Yang terakhir adalah siapkan tas siaga bencana. Jadi kita diminta untuk waspada ya, tapi bukan berarti kita harus panik gitu. Kita harus menyikapi permasalahan ini dengan bijak, karena ternyata Indonesia berada di Ring of Fire nih. Jadi itu berada di jalur gunung berapi gitu. Dari Indonesia ini kita selain pemandangannya yang indah, memiliki Fetamora yang indah, kita juga berada di lempengan gunung berapi yang aktif ya. Nah, sahabat Setara, bahaya abu vulkanik dan perubahan cuaca ini bisa sangat memicu gangguan pernapasan seperti batuk, sesak nafas, dan lainnya ya. Makanya sangat penting menjaga kesehatan paru-paru dan imun tubuh kita. Jangan lupa untuk selalu disediakan Habutop ya di rumah ya. Habutop ini herbal ramuan Arab yang paling ngetop dari PT Denatur Indonesia, yang efektif memelihara daya tahan tubuh agar tetap sehat dan fit di segala situasi. Artikel tadi Mela ambil dari laporan resmi Badan Geologi dan Kementerian ESDM ya. Dan bagi sahabat-sahabat yang mau bergabung, bisa bergabung juga bersama Mela di 08223110, di 08223110. Mela mungkin akan melanjutkan membaca atensi ya dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Ini ada dari siapa ini ya? Dari Mama Putri. Waduh, Mama Putri baru kelihatan nih. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat siang Mama Putri. Hadir, waduh hadir nih Mama Putri. Mau minta lagunya Rondo Kempling. Waduh, siap nanti Mela carikan ya. Salamnya buat semua saja sing lagi stay tune, Setara Banjarnegara selalu di hati. Buat Mbak Mela terima kasih, semoga bahagia, sehat selalu. Lagunya ditunggu ya Mbak Pareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mela ingatkan kembali ya, untuk semua sahabat Setara dimanapun berada yang mungkin terdampak oleh asap dari karhutla atau terdampak dari paparan abu vulkanik gunung yang sedang erupsi. Mela ingatkan kembali untuk selalu stay safe dan selalu menggunakan masker jika terpaksa harus melakukan kegiatan di luar ruang.

0: Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teraten minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata, mau itu katarak, kerabun, presbiopi, glukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Bu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

kembali lagi di 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, sahabat Setara, tidak terasa ya sudah mendekati pukul 12 siang. Sekarang sudah di jam 11.57. Jadi sudah selama 2 jam ya kurang lebih Mela menemani di acara Campur Sari siang ini. Terima kasih untuk sahabat Setara yang sudah mendengarkan dari pukul 10 pagi tadi. Sebelum pamit, Mela masih melihat ada satu pesan masuk di WhatsApp ya yang belum sempat Mela bacakan nih. Ada dari Mama Aisyah. Oke, Mela bacakan dulu ya. Assalamualaikum Mbak Mela yang cantik. Niki Mama Aisyah badhe nyuwun tembange Stasiun Balapan dari Didik Kempot. Salamipun kagem Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cemplon, Mbak Minus, Mbak Runtah Bumeka, lajeng Mbak Zidan, Mbak Titin Wardani, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Tegar, Umi Kulsum, Umi Kultum, Mama Putri, lan kagem sedaya sahabat Setara Banjarnegara. Kagem Mbak Mela yang cantik, sungaya itu kas kanti paripurna lan matur suwun. Matur suwun ugi Mama Aisyah. Buat sahabat Setara semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga stamina tubuh ya di tengah padatnya aktivitas dengan rutin mengkonsumsi Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop. Anda bisa mendapatkan Habutop ini di apotek terdekat ya, atau juga bisa check out di TikToknya Setara Radio Banjarnegara dengan sistem pembayaran COD. Atau juga bisa memesan langsung via WhatsApp di 08223110, di 08223110. Ingat sehat, tentunya ingat juga dengan Habutop. Oke, dengan ini Mela mungkin akan pamit undur diri ya. Mohon maaf jika ada kurang kesalahan dari Mela selama menemani sahabat Setara di acara tembang, di acara Campur Sari ini ya. Selamat beristirahat dan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi yang menjalankan juga tentunya. Dan setelah ini akan Mela putarkan lagu penutup requestan dari Mama Aisyah nih, yang ternyata katanya sudah menghubungi Mela dari tadi, tapi mungkin Mela kelewat ya Mama Aisyah ya, jadi baru Mela bacakan atensinya. Mungkin akan langsung Mela putarkan aja ya, karena waktu juga sudah mepet. Mela putarkan sebagai penutup di acara Campur Sari, dan nanti akan bertemu Mela lagi dari jam 1 sampai jam 3 di acara berikutnya. Selanjutnya akan Mela putarkan Stasiun Balapan. Oke, langsung Mela putarkan.

saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati. Campursari Kancane Ati. Di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.
3: Habibi Ahmad.

0: Farid, gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Kok obat?
0: Dah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus setiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik-baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore ya sahabat Setara, dimanapun sahabat Setara berada. Gimana nih siang hari ini, apakah panas, mendung atau malah hujan nih? Ya, tapi pasti Mela doakan ya, semoga sahabat Setara semua selalu dalam kondisi sehat, bahagia dan melimpah rezekinya. Ketemu lagi sama Mela yang siap kembali menemani siang hari sahabat Setara nih. Kali ini Mela bakal menemani sahabat Setara di acara kesayangan kita selanjutnya. Khususnya buat para pecinta alunan musik yang mendayu-dayu dan penuh makna tentunya ya. Apalagi kalau bukan zona pop Melayu. Mela bakal menemani sahabat Setara dari pukul 1 sampai pukul siang sore nanti. Biar suasana siang hari ini makin hidup dan tambah ramai ya, tambah semangat tentunya ya. Mela mengajak sahabat Setara semua untuk saling menyapa di sini. Buat sahabat Setara yang punya cerita menarik hari ini atau mau sekedar mengabarkan kondisi cuaca di daerahnya nih, atau ingin menyapa teman dan keluarga tercinta, bisa langsung menghubungi di WhatsApp-nya Setara Radio Banjarnegara di 08223110, di 08223110. Nah, supaya aktivitas dan kebersamaan kita siang hari ini tetap lancar tanpa kendala ya sahabat Setara, acara Pop Melayu siang ini didukung penuh oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya ada Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop. Buat sahabat Setara yang sering merasa pegal-pegal, gampang lelah atau punya keluhan nih ya, seperti darah tinggi, kolesterol, asam urat, mah, atau bahkan insomnia nih, gangguan tidur ya. Habutop ini hadir sebagai solusi herbal alami terbaik. Terbuat murni dari ekstrak jinten hitam atau habatus sauda pilihan tentunya ya. Dan ternyata nih jinten hitam itu sudah terbukti ya berkhasiat memelihara imun tubuh dan menjaga stamina harian nih. Dan tentunya sahabat Setara tidak perlu khawatir karena Habutop ini sudah terdaftar resmi di BPOM ya, dan sudah bersertifikat halal tentunya. Jadi sudah pasti aman dan terjamin kualitasnya. Habutop Denatur ini dari PT Denatur Indonesia tentunya ya. Ini ternyata gampang banget nih didapetin. Jadi sahabat Setara bisa langsung ke apotik terdekat atau juga bisa langsung menunjuk ke TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Jadi bisa langsung check out di situ dan sahabat Setara bisa menunggu di rumah dan tentunya pembayarannya pun bisa COD. Dan sekali lagi bagi sahabat Setara yang mau bergabung, bisa langsung bergabung ya di WhatsApp-nya kami di 08223110, di 08223110. Tadi sudah Mela putarkan ternyata ya satu lagu untuk pembuka. Mungkin akan Mela putarkan satu lagu lagi nih. Dari siapa ini, lagu slow katanya, Aku Ikhlas Melepaskanmu. Nanti setelah itu bisa Mela sapa-sapa atensi sahabat Setara yang sudah bergabung. Mela putarkan terlebih dahulu, Aku Ikhlas Melepasmu.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: menjadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten A, yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

Sekara selalu di hati. Waduh, masih setia tentunya ya bareng Mela yang menemani waktu siang sahabat saudara di zona pop Melayu sampai jam 3 sore nanti. Aduh, gimana nih tembang-tembang pop Melayu yang tadi Mela putarkan? Pas banget kan menemani suasana siang hari ini. Musiknya yang syahdu dan mendayu-dayu, paling-paling juara buat bikin pikiran tenang dan rileks. Tami, Mela mau tanya dulu nih, di tengah nikmatnya mendengarkan musik, gimana kondisi badan sahabat setara sekarang? Memasuki jam-jam sore begini, biasanya mata sudah mulai ngantuk ya. Karena jam rawan habis sholat zuhur itu, aduh biasanya matanya itu udah 5 watt gitu. Jadi kita butuh yang seger-seger ya, biar bisa melek lagi gitu. Biar semangat sahabat saudara gak kendor nih. Dan juga tentunya imun tubuh tetap terjaga sampai sore nanti. Mela mau kasih rahasia herbal alami terbaik, yaitu Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop. Habutop ini merupakan herbal ramuan Arab yang dipersembahkan oleh PT Denatur Indonesia, dibuat murni dari ekstrak jinten hitam atau habatus sauda kualitas super. Habutop ini punya khasiat yang luar biasa banget ya ternyata ya buat tubuh kita. Di antara lain adalah membantu memulihkan stamina, tenaga, dan rasa capek atau pegal linu setelah beraktivitas seharian. Waduh, ini pas banget ya bagi kita yang terbiasa bekerja keras gitu, pulang-pulang badan capek semua, pegal semua. Jadi bisa banget nih ya langsung mengkonsumsi Habutop. Habutop juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh biar sahabat setara gak gampang terserang penyakit nih atau flu. Jadi kuman-kuman yang mau mendekat ke tubuh itu udah takut duluan nih karena udah lihat kita mengkonsumsi Habutop. Dan tentunya untuk mendapatkan Habutop ya, ini gampang banget karena sudah tersedia di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Atau bisa langsung check out di akun TikTok resminya Setara Radio Banjarnegara dengan tentunya sistem pembayaran COD ya. Selain itu saudara juga bisa memesan langsung via nomor WhatsApp Setara Radio. Ingat ya sahabat Setara, jaga selalu kesehatan tubuh sebelum datang sakit. Sediakan selalu Habutop Denatur di rumah. Dan bagi sahabat Setara yang mau bergabung, bisa bergabung ya bersama Mela. Tentunya di nomor 082231 1070. Ternyata ini sudah ada beberapa nih sahabat Setara yang sudah bergabung ya bersama Mela di sini. Kayaknya mau Mela langsung bacakan aja nih atensi-atensinya ya. Yang pertama itu ada dari Mbak Yanti nih. Aduh, kita bacakan ya. Selamat siang Mbak Mela. Siang juga. Hadir lagi minta tembangnya Haruskah Aku Mati atau Cinta Membawa Derita. Waduh, kayaknya kalau cinta udah membawa derita, mending kita gak usah cinta ya. Atau gimana nih menurut sahabat Setara? Salamnya buat semua pendengar sahabat Setara, buat Mbak Mela Matursun. Matursun, oke. Nanti lagunya Mela putarkan ya. Terus ada lagi dari siapa ini? Dari Senvilen. Oke, Mela bacakan ge. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mbak Mela. Siap. Ning acarane tembang pop Melayu. Nyuwun dari albume Iklim judulnya Puteri. Oke, siap. Tadi kayaknya Mela sudah sempat lihat ya ini nih lagu judul Puteri. Waduh, nanti Mela putarkan ge Pak Senvilen. Matur nuwun Mbak Mela. Sami-sami. Terus ada lagi nih, kita bacakan lagi ya. Dari Mama Aisyah, oke. Pop Melayu, waduh, jenis mendayu-dayu pokok kayak lagu nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mbak Mela yang cantik, waduh terima kasih ya. Karena Mbak Mela perempuan ya, jadi Mela cantik tentunya ya. Ini Mama Aisyah. Hadir lagi mau request lagu Suci Dalam Debu. Waduh, Suci Dalam Debu. Kayak tayamum ya ini ya. Super suci menggunakan debu. Aduh, jadi ingatnya ke tayamum ini Mela nih. Ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Suci Dalam Debu. Oke, siap. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih.
Terima kasih kembali Mama Aisyah. Terus lanjut ya, ini dari Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat siang Mbak Mela. Waalaikumsalam, siang Uki Pak Daryono. Jumpa lagi kebersamaan di Pop Melayu. Aduh, jumpa lagi. Besok kita berjumpa lagi ya Pak Daryono ya. Mau request lagu pertama dan terakhir. Waduh, boleh. Pertama dan terakhir nih. Semoga sih yang pertama selalu menjadi yang terakhir juga ya. Salamnya buat Pak Sodik, Mama Pelangi, Pak Pariono, Mas Ridwan, Mbak Cemplon, Mama Aisyah, dan semua sahabat Stara tentunya. Terima kasih Mbak Mela, semoga sehat, cantik, berbahagia. Amin. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1.24 ya, mungkin Mela akan langsung putarkan aja nih lagu requestan dari pertama siapa tadi ya? Oh, dari Mbak Yanti di Bilungan ini. Tadi Mbak Yanti sudah sangat awal ya menghubungi Mela, jadi langsung Mela putarkan lagu requestan dari Mbak Yanti, Haruskah Aku Mati? Kita putarkan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran, Desa Selebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop Sulmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Bar Banjarnegara dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110

madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3

0: 0870. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, masih bersama Mela ya tentunya, yang masih setia menemani siang menuju sore sahabat Setara di zona kesayangan kita, yaitu Pop Melayu. Sahabat Setara, di tengah nikmatnya mendengarkan tembang-tembang yang mendayu ya dari Pop Melayu ini, Mela mau ngobrol sebentar nih. Memasuki jam-jam sore begini, biasanya kondisi badan kita nih sudah mulai menunjukkan tanda-tanda lelah ya. Karena mungkin sudah beraktivitas dari pagi, jadi kalau jam segini tuh udah hawanya ngantuk, hawanya udah pegel nih, badan udah pegel dari tadi bolak-balik kesana kesini gitu. Dan pasti pundak juga kerasa berat ya, lemes gitu. Jadi daya tahan tubuh itu rasanya mulai menurun. Ingat ya sahabat Setara, jangan tunggu badan sampai ambruk atau sakit dulu baru dirawat. Karena kesehatan itu adalah aset paling berharga agar kita bisa terus beraktivitas. Nah, untuk menjaga daya tahan tubuh nih ya, agar supaya segar terus gitu, biar seger semangat terus gitu. Dan juga terhindar dari berbagai penyakit tentunya ya, Mela selalu merekomendasikan Habutop, obat herbal Arab yang paling ngetop. Tentunya Habutop ini produksi dari PT Denatur Indonesia ya. Dan Habutop ini sudah terbuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi jika dikonsumsi dalam jangka panjang tidak menimbulkan penyakit apapun. Salah satu khasiat yang paling khas di Habutop ini ada jinten hitam nih, atau Habatus Sauda ternyata. Jadi Habatus Sauda ini ampuh menjaga dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh, sangat efektif memulihkan stamina dan bantu memulihkan meredakan keluhan kesehatan. Antara lain seperti kolesterol, stroke, jantung, liver, wasir, ginjal, dan TBC. Sebenarnya masih banyak banget ya ini ya kalau kita bahas Habutop, karena emang manfaat dari Habutop ini banyak banget nih sahabat Setara. Dan jangan takut, karena Habutop juga sudah terdaftar di BPOM dan sudah bersertifikat halal tentunya. Jadi dijamin sangat murni, aman, dan berkualitas tinggi untuk dikonsumsi rutin oleh sahabat saudara dan seluruh anggota keluarga di rumah. Konsumsi Habutop 3 kali sehari dengan 2 butir ya per konsumsinya ya. Nah sahabat Setara, tadi sudah ada beberapa yang Mela bacakan ya yang sudah bergabung bersama Mela. Kayaknya Mela mau bacakan lagi nih, kita teruskan aja ya. Ada di Pak Daryono. Waduh, gimana ini Pak Daryono ini? Tadi sudah Mela bacakan. Oh, belum. Dari Pak Daryono Mela bacakan dulu ya. Assalamualaikum. Selamat siang Mbak Mela. Jumpa lagi kebersamaan di Pop Melayu. Request lagu pertama dan terakhir. Waduh. Pertama dan terakhir. Oh, kayaknya ini tadi sudah Mela bacakan ya. Gimana ini? Enggak apa-apa deh ya. Pertama dan terakhir katanya. Nanti kita bacakan ya Pak Daryono ya. Terus ada lagi dari siapa ini? Dari Mbak Cemplon. Waduh, Mela nih suka banget nih kalau Mbak Cemplon sudah bergabung, karena quotes-quotesnya itu sangat menjujukan hati, menjadi pengingat diri untuk Mela dan juga sahabat Setara semuanya. Assalamualaikum Mbak Mela, Cemplon gabung. Melayunya nih, waduh betul ya Melayunya. Minta lagunya Cinta Takkan Sirna. Waduh, sebenarnya diomong gak sirna, pasti sirna ya. Tapi kayaknya kalau kita selalu mencintai pasangan kita, bersyukur memiliki dia gitu, kayaknya gak bakal sirna ini ya. Jadi nanti mungkin akan Mela bacakan ya quotes dari Mbak Cemplon ini. Untuk sekarang mungkin Mela akan langsung putarkan saja ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:56. Jadi gak kerasa Mela sudah menemani 1 jam di acara Pop Melayu. Mungkin nanti akan Mela putarkan lagi lagu-lagu requestan ya. Dan untuk semua sahabat Setara yang mau bergabung, bisa langsung bergabung di 08223110, di 08223110.
mau langsung kita putarkan aja nih. Dari siapa ini ya? Dari requestannya pertama dan terakhir tadi. Waduh, kayaknya mau langsung Mela putarkan saja ya. Langsung saja Mela putarkan pertama dan terakhir.

0: kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramon Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku

0: Mau deh, Vel. Kalau nggak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Subvitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, masih bersama Mela tentunya ya, yang masih menemani di acara Pop Melayu dari pukul 1 sampai pukul 3 nanti. Dan gak kerasa nih, ternyata sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 2 lebih 21. Jadi sekitar kurang lebih setengah jam lagi ya kita bersama ya, bersama Mela ya. Sahabat Setara, sambil kita santai menikmati alunan Pop Melayu di siang hari ini, Mela mau bagikan satu informasi berita terkini dari dalam negeri ya. Berdasarkan laporan resmi terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, pemerintah saat ini tengah memperketat kesiapsiagaan

0: di berbagai daerah untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi. Seperti contohnya hujan yang lebat disertai angin kencang yang mulai terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Dalam keterangannya, BNPB mengimbau masyarakat untuk selalu waspada, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, serta memastikan saluran air tidak tersumbat. BNPB juga meminta warga untuk memangkas dahan pohon yang sudah lapuk di sekitar pemukiman agar tidak membahayakan saat terjadi angin kencang. Nah, sahabat Setara, kondisi cuaca yang sering berubah-ubah ya, mendadak ini kayak buat tubuh kita itu rentan terkena penyakit nih, seperti batuk, flu, dan demam. Makanya Mela gak bosan-bosan ngingetin sahabat Setara untuk selalu menjaga daya tahan tubuh. Jangan lupa juga untuk selalu sediakan hamut top, Fruit Herbal Arab One Arab yang paling ngetop. Dan tentunya Habut Top ini diproduksi oleh PT Denatur Indonesia yang menjensor di acara Pop Melayu kali ini ya. Nah, sahabat Setara, ternyata ini ada yang mau bergabung via telepon dari Pak Suwarto. Mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum, Pak Suwarto. Gimana nih Pak Suwarto, suaranya kok putus-putus ya?
1: Oke, Habut Top Opak Ramuan Arab yang paling ngetop.
0: Oke.
1: Mau minta lagu Mbak Melita?
0: Boleh, boleh. Mau lagu apa ini Pak Suwarto?
1: Misteri Mimpi Kelahi.
0: Misteri Mimpi?
1: Jika. Kala.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa ini Pak Suwarto?
1: Ini buat Mbak Yanti, Mbak Jembron, Mas Eri, Mas Suripno, Kang Ridwan, terus Mas Afrik dan Milan, ini yang lagi stay tune. Mbak Beta, Mbak Siang, Mbak Tugas, dan gitu aja Mbak Beta. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah bergabung toh ya, ternyata masih ada requestan lagu ini. Nanti Mela putarkan nggih Pak Suwarto nggih. Sekarang akan Mela lanjutkan membaca quotes dari Mbak Jemplon nih. Aduh, tadi Mbak Jemplon sudah ngirim quotes tapi belum sempat Mela bacakan. Mungkin akan Mela bacakan sekarang nggih Mbak Jemplon nggih. Oh, ternyata salamnya pun belum Mela bacakan tadi. Mela bacakan dulu ya. Dari Mbak Jemplon, salam-salamnya Mbak Mela. Buat Mbak Yanti, Mbak Eka, Ibu Davina Sanu, Mama Aisyah, Mama Pelangi, Ibu Titin Soma Gede, Mama Syifa, Ibu Umi Kultum, Uki Mama Putri, Maezi dan Ibu Titin Wardani, Mama Minus, Mbok Tini, Ibu Mega dan semua pecinta Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang suaranya imut, waduh, terima kasih Mbak Jemplon. Kayaknya bukan suaranya aja nih yang imut ya, orangnya pun kayaknya masih imut nih. Semoga hari ini full keberkahan, semangat. Terima kasih, aduh, doa terbaik. Balik lagi ya untuk Mbak Jemplon ya. Nih kuasnya, katanya itu, tidak ada doa yang hilang, tidak ada pinta yang sia-sia. Dan tidak ada air mata yang luput dari perhatiannya. Kadang doa dikabulkan sebagaimana yang kita minta, kadang dikabulkan dengan cara yang lebih baik. Dan kadang disimpan oleh Allah hingga waktu yang paling tepat. Namun doa yang tulus tidak pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makasih Mbak. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini quotes dari Mbak Jemplon lagi-lagi menjadi pengingat ya untuk Mela dan tentunya untuk semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Karena ternyata kalau doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah, mungkin Allah sedang menyiapkan rencana lain yang lebih bagus, yang lebih baik buat kita. Jadi kita gak boleh, kok kenapa sih doa aku gak dikabulin gitu ya. Kita harus selalu berhusnuzan gitu kepada Allah, karena pasti yang terbaik itu yang Allah kasih. Kayaknya Kayaknya mau langsung Mela putarkan lagu aja nih ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 22.06. Takutnya nanti tidak terburu nih, karena masih ada yang request lagi.

0: satu. Mila langsung putarkan ya tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
3: Nama saya Adik Mulyana.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
3: Iya.
2: Betul. Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
2: Rematik berarti ya, Pak?
3: Rematik, sama asam urat. Tuh, kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
2: Berarti ada mahnya juga, Pak?
3: Iya.
2: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
3: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
2: Agak sembuhan ya, Pak ya?
3: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa leluasa lah.
2: Iya.
3: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
2: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Habis 2 botol.
2: 2 botol ya?
3: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
2: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
3: 3 sekarang.
2: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
3: Ya, dari radio.
2: Bapak pesan pendengar
3: semua, sama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
2: Penyakitnya,
3: coba minum Habutop. Habutop,
2: obat herbal.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
2: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Kecamas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali. Enggak kuat ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam 1 minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat her.

0: Global Ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar
2: Otipus dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan, yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti, yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah, yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selamat.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, sahabat Setara masih bersama Mela ya. Tapi di sesi kali ini Mela akan pamit undur diri karena Mela sudah menemani di acara Pop Melayu dari pukul 1 sampai sekarang jarum jam sudah menunjukkan pukul 3 pas nih. Jadi sudah genap 2 jam Mela menemani di zona Pop Melayu ya, sahabat Setara. Mela mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat Setara yang sudah setia mendengarkan dari pukul 1 siang tadi. Matur suwun sangat juga buat sahabat Setara yang sudah ikut bergabung kirim-kirim atensi dan request lagunya nih. Buat yang pesannya belum sempat Mela bacakan atau lagunya belum sempat Mela putarkan, mohon maaf ya, tapi besok Mela bakal hadir lagi di Setara Radio Banjarnegara. Dan Mela mohon maaf apabila ada kurang lebihnya ya, karena Mela hanya manusia biasa tentunya ya, jadi Mela mohon maaf. Mungkin itu saja karena waktu juga sudah pas banget, ini pukul 3 ya. Mela pamit undur diri, stay safe ya.

0: untuk semua sahabat Setara. Sehat selalu, dilancarkan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cengho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Mamat Stara Radio Banjara Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Setara, pencinta dan nostalgia. Ketemu lagi sore hari ini bersama Sudesara akan menyapa sahabat Setara di sore hari bersama tebak-tebak dangdut nostalgia atau dangdut lawas. Dan tentunya sahabat Setara bisa ikut bergabung bersama Sudesara, sekaligus bisa request lagu kesukaan Anda nih sahabat Setara ya, biar agak beda ya. Zaman sekarang kalau mau dengerin lagu itu tinggal buka YouTube, pengen apa langsung bisa diputerin ya. Ngapain repot-repot request di radio. Nah, tapi sebagian orang itu yang merasakan vibes radio itu berbeda sahabat Setara ya. Lebih asik sahabat Setara, karena sahabat Setara tidak bisa memilih lagu sesuai keinginan Anda ya. Harus sesuai keinginan di sini sahabat Setara ya. Nah, itulah asiknya dengerin radio sahabat Setara ya. Dan tentunya seperti biasa dipersembahkan oleh Habuto Peramuan Herbal Alami paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping, yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan juga sahabat Setara bisa ikut pesan di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Nama TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Jangan lupa di follow juga ya akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara hadir di hari Kamis tanggal 10 bulan September tahun 2026, hadir mewarnai sore hari Anda bersama teman-teman dangdut Indonesia bersama Sudesara di Gboy di 08-223-11070, di 08-223-11070. Kita buka satu tebak lagu di sore hari ini sahabat Setara bersama Cici Paramidah, ada Kecewa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh, Pak RT. Masuk, Pak. Tumben nih mampir ke sini. Ada perlu apa, Pak RT?
0: Ini, saya mau ngantar undangan buat pengajian besok malam.
1: Oh, siap, Pak. Makasih undangannya.
0: Oh iya, Bang Uji. Gimana? Istrinya udah sembuh?
1: Ya, gitulah, Pak. Asmanya masih sering kumat. Saya bingung mesti obatin pakai apa lagi.
0: Kenapa nggak dicoba aja pakai Habutop, Bang?
1: Ah, istri saya takut kena efek sampingnya, Pak. Udah bosen bolak-balik minum obat, tapi yang kerasa cuma efek sampingnya aja.
0: Tenang aja. Habutop ini obat herbal alami yang modern. 100% aman tanpa efek samping. Bagus loh, buat penderita asma, gangguan pernafasan lainnya juga, kayak TBC dan lain-lain.
1: Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, besok saya coba beli Habutopnya nih, Pak RT.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujangsari, Kecamatan Batur.

0: Di sebelah 3,4 Star Radio Banjar Negara masih membersamai Anda ya. Setelah tadi ditemenin sama si siapa? Mela ya. Aduh. Ya, sekarang sama Siti Sarah, sahabat Setara ya. Di Dangdut Nostalgia. Ditunggu kehadirannya sahabat Setara, para pendengar yang hanya mendengarkan aja. Aduh. Kan jadinya Siti Sarah gak tahu ya. Ini yang dengerin siapa aja kalau tidak bergabung ya. Oleh karena itu, sempetin dong di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Mengucapkan selamat sore, wahai para pendengar yang berada di kawasan Kabupaten Banjarnegara dan juga di Purbalingga di sore hari ini yang sedang menikmati suasana sore hari ini ya. Mungkin di daerah bawah masih panas ya. Kalau di sini udah 3 hari itu mendung sahabat Setara ya. Gerimis pula. Aduh dinginnya lah tambah menusuk tulang sahabat Setara ya. Nah, kalau di daerah pegunungan ini udah mulai mendung kayak perubahan cuaca ya. Jadi tetap stay health ya. Jaga kesehatan sahabat Setara karena biasanya perubahan cuaca itu akan berefek pada tubuh kita. Kalau daya tahan tubuh itu lemah, biasanya ya meriang terus batuk tuh ya akan menyerang sahabat Setara ya. Udah ada mungkin ya yang udah mulai meriang karena perubahan cuaca ini sahabat Setara ya. Sudah saya aja udah rada-rada nih sahabat Setara. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Biar daya tahan tubuh tetap meningkat, tetap kuat, sahabat Setara, yuk bareng Setara konsumsi Habutop secara rutin untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Karena hasil dan kegunaannya baik banget untuk kesehatan kita semuanya, sahabat Setara. Dari usia anak-anak hingga orang dewasa aman dikonsumsi secara rutin. Karena ini herbal tanpa campuran bahan kimia dan tanpa campuran obat generik apapun. Sudah terdaftar di BPOM, terdaftar di MUI Majelis Ulama Indonesia Halal. Menyapa sahabat Setara di kawasan Banjarnegara Utara, ada di Bandanarum, di Kalibening, kawasan Wanayasa, kawasan Batur, kawasan Pejawaran, kawasan Pagentan, juga yang ada di kawasan Karangkobar, di Banjarmangu, di Madukara, di Sigaluh, Banjarkota, terus yang ada di Purwanegara, Bawang, di Pagedungan, di Bororeja Kelampok, di Madiraja, Madiraja Wetan, Madiraja Kulon, Padepain ya. Juga sahabat sedulur Gagang Begayu yang ada di Rakit, di Wanadeti, Punggelan, Sugeng Sonten, dan juga yang ada di Susukan, di Wanadeti, yang sedang stay tune sambil beraktivitas di sore hari ya. Kalau aktivitas sore hari itu yang ringan-ringan aja sahabat Setara ya, nyiram bunga itu kan ya, gosok-gosok apa gitu ya, nyetrika baju, masak untuk persiapan makan malam gitu sahabat Setara ya. Sambil menikmati momen-momen bersama keluarga setelah pulang kerja, kayaknya nikmat banget ya. Tapi sebagian orang sendirian aja ya gak apa-apa sih. Jadi tetap semangat untuk menjalani kehidupan masing-masing sahabat Setara ya. Bismillah kuat dan tetap terengginas. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sahabat yang sudah ikut bergabung di wawannya Setara Radio Banjarnegara dan yang mau ikut bergabung di via telepon, nomornya sama kok sahabat Setara ya. Satu untuk semua. Kayak SCTV dong. Dari Nostalgia DJ Boy yang sudah mau masuk. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habutop.
1: Obat herbal Ramon Arab yang lagi ngetop masuk tuh, gimana punya kabar?
0: Alhamdulillah baik. Siapa dan dari mana? Maksudnya lupa nih.
1: Yang di kawasan Purbalingga lah Mas As, lupa.
0: Iya lupa nih, siapa sih ya?
1: Padahal pendengar, walaupun aku jarang masuk tapi selalu monitor.
0: Nah itu salahnya, kalau gak masuk jadi saya lupa.
1: Oh, kalau lupa minum Cerebrofort.
0: Malah iklan.
1: Ya,
0: aduh, saya siapa ya? Aduh, lali ya. Dan Nusaka gak kaya
1: jadi
0: lali. Irman. Kang Herman, ya oke.
1: Depan apotek Enggal Waras.
0: Iya Kang Herman udah ingat nih Kang Herman ya.
1: Iya.
0: Siap. Sehat.
1: Aku mau request maksudnya.
0: Requestnya apa nih Kang Herman?
1: Apa ya? Terbayang-bayang dari Ona Sutra.
0: Terbayang-bayang Ona Sutra, oke. Okay. Iya,
1: salamnya buat Mbak Sitika ATM alias Mbak Runta, Mbak Megawati, Pak Mines,
0: Inji,
1: terus Somatikasih, Pak Sotik, Pak Jumati, Mas Dimas, terus Pak Titin Wardani,
0: Inji,
1: Mama Pelangi, terus siapa lagi ya? Buat semuanya saja lah maksudnya.
0: Oke, kalau begitu Pak Hirman.
1: Untuk maksudnya, semoga sehat selalu, semoga sehat selalu, apa yang diharapkan semoga tercapai.
0: Amin. Amin ya Allah.
1: Bisa ketemu lagi ya maksudnya, walaupun lewat udara ya maksudnya.
0: Iya, betul sekali. Yo,
1: terima kasih maksudnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ada Pak Hirman yang ada di Purbalingga ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Sampai lupa tuh setara. Sehat-sehat saya di situ. Terima kasih sudah ikut menyapa di 93,4-nya. Semoga sorenya yang indah dan membahagiakan. Amin. Ayo di belakangnya ditunggu ya yang mau ikut bergabung di via teleponnya. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning Mas Jaja digelenyerakan dari Tuti Wibowo, judulnya Hidupku di Antara Dua Cinta. Matur nuwun Mas, sami-sami. Terima kasih kembali dan selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mas, minta tebangnya menyulam kain yang rapuh. Tahuin kalau udah dirapuh terus disulam gimana coba tuh ya. Ngebayanginnya kayaknya sulit banget ya. Itulah judul lagu zaman dulu ya. Jadi penuh teka-teki, penuh maksud sahabat setara ya. Apa payung hitam? Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara yang selamat bertugas. Terima kasih. Sama-sama Mbak Yanti di Bilungan Kelampok Banjarnegara. Salam ke penyiar David Ciburian di Pontianak, Kalimantan Barat. Aku mau request lagunya Mika Angelio, Soulmate. Yo, ini kayaknya lagi gak dengerin ya. Kirim salamnya buat coba pendengar radio yang beragama Kristen, Advent Sedunia Bersatu Tanpa Terkecuali. Ini khusus buat Pak Pendeta Prihayanto Budi Raharjo yang tetap semangat dalam pelayanan. Putri ini ya, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Lagunya itu kita langsung dangdut nostalgia ya Kang, dangdut nostalgia. Oke sahabat setara, kita kembali ke satu tembang lagu yang akan menemani di menit yang ke-31 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Ada Tuti Wibowo dengan Hidup di Antara Dua Cinta.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lampu merah Gandulekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara. Honas Ultra dengan terbayang-bayang sudah diluncurkan ya, spesial yang tadi sudah request. Masih saksama mendengarkannya. Mudah-mudahan ya. Aduh hai, gebo lagi gagak begayu. Hayu, hayu lo di 08223 11070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop Bapak Terpal Raman Arab Singtop.
0: Yang Jumati.
1: Neng, iya, kabar sehat mas.
0: Sudah sehat. Neng ngono wis metu udane apa urung?
1: Ya syukur alhamdulillah. Kepriwe?
0: Neng ngono wis metu udane apa urung?
1: Tembe grimis ku.
0: Oh, tembe grimis. Tapi wis grimis wis mandan teles lah ya.
1: Sing daerah kene sih urung, tapi nek daerah kene nggon pinggir waduk tekan wis mandan akeh.
0: Oh, begini.
1: Wis bagian ngalor kae sing tembus sing batas karo Banjar ke Urupat ya.
0: Oh, iya.
1: Lo sing biasa dilewati Riga kae.
0: Oh, iya.
1: Ngedamu itu.
0: Paham banget.
1: Nggon daerah Kedilang. Ngerti Kedilang bokap apa ora?
0: Ngerti lah ya. Cok liwat kok orang ngerti sekepriwe ya.
1: Lah ya kata orang ngene nyong kadang-kadang ning kono kan.
0: Oh, kayak gue. Oh, jebule.
1: Iya.
0: Kenang-kenang ini gerimis melanda hati, kek.
1: Orang melu-melu kan urusan emang tuanya kan bocah enam, saat cilik ya orang ngerti lah.
0: Oke, oke. Yang ngeringok kenapa emang anu?
1: Yang ngeringok kenapa, elah.
0: Iya.
1: Ini yang lagunya Cita-Cinta ya kan?
0: Cita-Cinta?
1: Iya.
0: Oke, Evita Malah ya?
1: Iya, iyalah.
0: Oke.
1: Soalnya ngelupa burung mas?
0: Wis mau ana
1: siapa?
0: Pak Herman Purbalingga.
1: Oh ya guys, selamat sore ke Pak Herman Purbalingga. Selamat sore, salam kenal. Terus nggo Kang Jamal. Mudah-mudahan nek ngrokno wonge ya wene.
0: Iya.
1: Terus nggo Kang Sumat dikasih sak keluarga. Mudah-mudahan nek ngrokno. Terus nggo Pak Yunines. Di sini mana siapa aja, Mas?
0: Pak Yuruntah.
1: Oh iya, Pak Yuminas, Pak Yarunta. Terus buat ini, Kisinang Banjar ya. Ada Mpok Yati, Mama Kai Putri.
0: Enji.
1: Terus go. Siapa ya?
0: Siapa ge?
1: Abu Men, siapa sih masa kelalen baikku?
0: Mbak Titin.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Iya, gue bingung.
0: Malah watuk-watuk rika ya aja.
1: Gara-gara mantik kan gila.
0: Lah gue Jan, orang pagi-pagi jadi ini watuki.
1: Ya salam ya gue KPNP mas lah. Ngonya dengan selamat tugas.
0: Inji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batuk Pak Haji. Minum. Minum apa ya? Minum air bening aja lah ya. Di belakangnya halo. Assalamualaikum, selamat sore Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul,
0: Mas Odekan. Oke, selamat sore kembali Mbak Titin yang ketiga di Kebumen. Sore hari.
2: Top Markotop.
0: Bagaimana kabarnya sore hari ini Mbak Titin?
2: Alhamdulillah,
0: baik ya.
2: Baik
0: juga dong.
2: Amin. Tuh yang barusan masuk siapa tadi?
0: Ada Kang Jumadi.
2: Waduh, tumben berpatu, kenapa ya? Makanya banyak debu, pakai masker.
0: Iya itu ya.
2: Aku mau minta lagunya.
0: Lagunya apa ini?
2: Ya ada mungkin lagi. Antara teman dan kasih.
0: Oke, antara teman dan kasih.
2: Milih yang mana ya maksudnya?
0: Ya kasih lah.
2: Bravo. Ya salam buat tadi yang udah naik, Mas Sumadi, Mas Sore, Tanduri, Pak Kesmuri, Abineon, Hamami, Pak Saka, Mas Ritula, Seri, Pak Pariono, Diwono Sopo yang lagi sakit, semoga tetap sembuh.
0: Amin.
2: Juga salam buat Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Mikulkum, Mbak Mikulsum.
0: Oke.
2: Mbak Runta, Mbak Nes, Mbak Hanum, Mas Herman, Mas Yatno, terus salam buat Pak siapa ya? Lupa.
0: Siap.
2: Pokoknya buat semuanya aja deh.
0: Kalau
2: terkecari ya, selalu nyapa, Mas Sore. Semoga tetap sehat, panjang umur, punya rezeki, berkah selalu. Kemudian segala urusannya, doa yang sama buat Mas Sore yang lagi bertugas. Jangan lupa, aku senyum, bahagia, ceria, semungut, baik hati, tidak sombong, suka menolong. Tak tunggu dong lagunya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Titin Wardani di kawasan Kebumen. Terima kasih dan selamat sore, selamat berendang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Sute, sore juga ada Mama Putri hadir. Badai nyuwun lagu ini kandas atau kenangan mesra. Dari Evita Mala, salamnya buat semua aja sedulur setara Banjarnegara yang selalu di hati. Buat maksudnya matur nuwun. Semoga sehat, bahagia selalu bareng. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya. Dangdut nostalgia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Jogja Bandung. Evita Mala, salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Uni, Mbak Mela, Mbak Cemplon, Mama Zidan, Bu Mega, Pak Pariono, Pak Giri, Pak Saka, Pak Sukro, ada Pak Daryono, Sani Vilan, Gian Lesti, Braling Saputra, dan untuk semua sahabat setara Banjarnegara. Buat maksudnya, selamat bertugas dan terima kasih. Sama-sama, kembali kasih. Yang mau telepon nanti di season berikutnya lagi ya. Kita ke Wawa dulu tuh. Halo, halo. Oke Bang Ucup, Jan. Iya emang story-nya di WA-nya Setara Radio Banjarnegara itu lumayan menghibur kok ya. Jadi ketawalah dan beri reaksi untuk story WA-nya Setara Radio Banjarnegara ya. Spesial untuk para penandang kandas di sore hari ini, Evita Mala featuring Imron Sadewa ada kandas.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesukihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Sebel banget, ih, ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih, Bu? Teriak-teriak mulu pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali, gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya, Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Eh, kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu, tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parkur, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata,
2: ya. Vitama, solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, Yis Dahlia, selamat malam. Walaupun sudah sore ya, walaupun masih sore, udah selamat malam aja. Terima kasih yang sudah request lagu tadi, sudah diputarkan semua sahabat setara ya. Maggie Z, terus ada Riza Umami, sudah diluncurkan. Semoga masih stay tune di sore hari ini sahabat setara, sembari menikmati alunan

0: sahabat Setara ya. Di sini itu malah yang penghangat-penghangat gitu sahabat Setara ya. Water Hitler. Water Hitler. Ya itulah sejenis itu sahabat Setara ya. Oke, yang masih stay jangan lupa bisa ikut bergabung nih di jam 4 lebih 41 menit waktu Indonesia bagian Banjarnegara di 08 223 11070. Di 08 223 11070 bersama Habu Top, ramuan herbalara paling top. Halo, assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Habu Top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Kang Ridwan, gimana kabarnya Kang Ridwan?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, lancar-lancar ya, duitnya lancar
1: bro. Nambah itu belum kerja gitu.
0: Oh kayak gue, ya seker lah ya.
1: Alhamdulillah wis kondusif kan, abunnya wis minggir kafe.
0: Tapi kemarin sempat berdebu ya di situ ya.
1: Iya, malah tebal ya, lumayan agak. Cara di sini di rorotan.
0: Udan awu kayak gue ya.
1: Iya, iben udan duit kayak apa deh
0: yang? Lah iya, udan duit ya orang pada kerja wong emang kolah ya, malah macet. Iya. Oke, Kang Ridwan.
1: Lagu ini kaya loh, Sang Evita Mala.
0: Yang judulnya apa?
1: Aduh Karma sama Aduh Sayang. Aduh Sayang.
0: Aduh Sayang. Aduh sayang ya. Ada aduh sayang dari Evita Mala.
1: Aduh sayang, okay. Jangan bikin lama-lama jam terjadi berdebaran. Rindu kegirang.
0: Ngadung.
1: Kegutan dewek.
0: Iya Jan, oleh.
1: Oh ya jangan salam sama Mas Bimo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik ya.
1: Iya, radio ngisar.
0: Kon WA ya.
1: Iya, ngono-ngono jangan bae. Angger nyai teleponan malah krungu kayak jere pas lagi ngurungo kena.
0: Kayaknya jarang ketemu angger ana acara radio ning kabupaten, kayaknya jarang mangkat kayaknya ya.
1: Iya, tapi nau mengagumi jenengan kae lho.
0: Waduh, Jan. Kebalik kowe mah kebalik.
1: Padahal kayak senior ya.
0: Iya, senior kowe dia.
1: Ya salam seduluran lah ya.
0: Enji.
1: Iya, punya salam juga nggak Mikol to, Mumikol som, Mbak Mega, Mbak Teten Bardani, Pak Somadi Kasih. Terus Pak Sayan, Pak Sodik. Pak Sodik orang melebu ya?
0: Orang gue selawas orang melebu gue bawa kabari ke Brive.
1: Si sehat nengangin soru besokan gabung.
0: Iya.
1: Terus nggak Pak Jamal,
0: Enji,
1: Mama Putri,
0: Terus
1: Pak Jaitun, Abi Neon, yang UKBP lah ya, yang kita monitor.
0: Oke, kalau begindang.
1: Rorotan Jakarta sore ini,
0: asik. Waduh, mendung pada baik berarti karang ini ya.
1: Iya, mendung tipis lah.
0: Tipis-tipis kayak gue. Selamat beraktivitas ya, kembali, Kang Ridwan.
1: Ya mongko lah bar maghrib tempur maning oleh ning WA agak banget sih.
0: Oh iya iya, batin gasik temen kali WA ge ya.
1: Kan nyong bar maghrib wis labuh lembur.
0: Oh okay.
1: Kayak malam Jumat ya ngirim doa di set.
0: Oke, siap. Ya.
1: Menjenengannya matukas macet selalu. Kalau sudah streaming Radio Setara FM Banjarnegara, ngapain dengar yang lain? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo adik, goodbye. Cudi. Terima kasih Kak Ridwan, jauh-jauh dari Jakarta nih. Sudah ikut menyapa. Sehat dan bahagia selalu ya. Lancar-lancar walaupun debu-debu vulkanik masih terlihat jelas di sekitaran sahabat Setara ya. Untuk yang ada di Jawa Barat, paling barat tuh ya, kita doakan semoga aman ya, aman terkendali tanpa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Amin ya rabbal alamin. DK boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dalam

Semoga sehat selalu ya. Salam juga buat semuanya pendengar Setara, semoga bahagia. Minta lagu Anggur Beracun dari Mirnawati Dewi. Begitu aja Mas, dan maksudnya selamat tugas ya, makasih. Kembali kasih. Ada Bang Naufal di Ciberem ya. Ya, selamat menikmati story-nya Setara Radio Banjarnegara ya. Ah, ini ya, dikira pada mau menyapa ya. Ternyata mah hanya reaction story-nya. Oke, balik ke lagu dulu sahabat Setara. Kali ini datang dari Mirnawati Dewi, ada Anggur Beracun di

Vita Mala, duh sayang sahabat Zetara di sore hari ini. Tapi tidak terasa udah mau jam 5 aja sahabat Zetara ya. Dan Zetara udah harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini. Semoga sahabat Zetara selalu sehat bahagia selalu. Amin ya robbal alamin. Semoga tetap lembur lemburanmu. Hidup ini perihal syukur, perihal kita bisa bersyukur atau tidak untuk kita menjemput kebahagiaan.

0: ikuti acara Dangdutnya. Asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara.
1: Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang sebanyak-banyaknya. Siapa yang banyak harta, dialah raja. Apa yang dia mau, seluruhnya bisa dibeli. Keamanannya, dia bisa menyewa petugas. Seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada pepatah mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang, di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi.

pagi, siang, dan malam tidak sempat sujud, jauh dari agama, jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya namanya Aristotle Onesis, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya enggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya dua orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria, Maria Onesis. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh. Ya, enggak kapungut, habis mati. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi-multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya jelas pilih ilmu dong." "Kenapa?" "Pertama, ilmu kalau kita berikan kepada orang lain tambah jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak lantas jadi bodoh karena ngajarin orang. Saudara bisa Fatihah lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." "Udah habis, enggak ada." Yang kedua kata Imam Ali, ilmu menjaga kita.

Kalau harta, kita yang harus jaga. Makin banyak ilmu, makin terpelihara diri, seharusnya. Tetapi makin banyak harta, makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa belum aman padahal rumahnya dikelilingi tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamarnya pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci-kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata tidak merupakan jaminan orang akan bahagia. Dengan hati yang luas, itu modal utama untuk mencapai kebahagiaan hidup. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak diapa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi mungkin juga tidak. Bergantung kepada hati orang yang punya pangkat itu. Sama dengan harta tadi. Harta akan membawa bahagia kalau dia jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi harta akan jadi bencana kalau jatuh ke tangan hati orang yang sempit. Pangkat akan membawa bahaya kalau jatuh di tangan hati orang yang sempit. Lebih dari itu, kenyataan mengajarkan kepada kita bahwa ternyata pangkat dan jabatan tidak selamanya memberikan kebahagiaan dalam kehidupan. Bahkan resikonya kelewat besar. Beberapa bukti kita bisa ambil dari para pemimpin dunia yang menjadi Korea Selatan, Ziaur Rahman, sehingga pantas kalau seorang presiden terkemuka Amerika, Harry Truman namanya, dia mengatakan jabatan presiden itu, kata dia, seperti orang nunggang macan, naik macan. Harus kita taiki, kalau enggak dia bakalan kita, ngeri katanya. Adapun orang yang hatinya lapang, kalau dia menerima pangkat dan jabatan, dianggapnya itu satu kesempatan untuk berbuat baik. Tapi orang yang berhati sempit, menerima pangkat dan jabatan, bukan kadang-kadang menerima, malah berusaha setengah mati mencapai dengan segala cara. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulun nuwun. Yes, sir. Yang kerjanya cuma oke, bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya yang dilatar

terbelakangi oleh kesempitan hatinya tadi. Apalagi kalau orang memperoleh pangkat karena banyak mengeluarkan. Kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan uang, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat, soal itu, tapi ini modalnya orang peroleh pangkat dan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh. Saudara, ada yang berpandangan katanya bahagia itu kalau jadi orang terkenal, mempunyai popularitas, menjadi idola di kalangan remaja, di kalangan orang tua, di segala lapisan masyarakat. Makin populer orang, makin terikat dia. Ya kalau macam kita ini kan gak punya nama, gak populer, tengah malam buta mau nongkrong di warung Tegal aman. Tapi pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas menyebabkan kita diikat dengan berbagai macam peraturan. Cuma mandi sama ke WC saja yang gak dikawal. Benarkah popularitas, ketenaran membawa kebahagiaan yang mengakhiri hidupnya secara tragis? Kita ambil beberapa nama. Di Amerika tahu tentang seksi terkenal di seksi. Singkatan dobelnya itu inisialnya MM, Marilyn Monroe. Terkenal top sampai dia mati tahun 62. Kenapa dia tidak punya hartakah dia? Banyak. Kurang populerkah dia? Seluruh dunia mengenalnya. Sejak rakyat kecil sampai pejabat tinggi dia punya hubungan. Kenapa? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti. Padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya tidur kelewat dosis. Minum obat tidur kebanyakan. Ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran. Saya pandai main suara, hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak namanya Monroe ini, Billie Holiday. Saudara kenal tentu. Di rumah sakit dirawat, obat overdosis, mati lagi. Minum obat kuat danau, John. Ini orang-orang populer, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling siapa dia? Hampir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Mike, rumahnya di Beverly Hills itu. Itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal. Dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran.

Allah mengajarkan ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau enggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum mati jelas. Islam positif untuk mendapatkan ketenangan. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia, di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar, dimanapun bahagia itu ada, kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta, buat sementara hati mungkin tenang. Tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana. Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, ah kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih buluk. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan idang pengawal. Dan mau apa si pian jalan, kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu. Baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya, kemana dia mau pergi, mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zon politiker, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja kita sudah perlukan petani yang tanam kapas.

pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit, itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali, kita bebas jalan di jalan raya semaunya. Tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya. Dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulatuhu ma'as solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun gak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang elas, walaupun gak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asharul asrafa asa musharrafan, wa muasharul anzali ghairu musharrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penuh hormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplang ya. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur, dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Saya tekankan ini kepada remaja karena mereka masih mencari identitas diri. Apa yang mereka lihat mereka mau, apa yang mereka dengar mereka ingin tahu. Coba lihat kehidupan remaja. Pulang nonton film Rembo, pengen jadi Rembo, gagah, maunya belekai melulu.
Pulang nonton film Superman, pengen bisa terbang. Pulang nonton India, nyanyi melulu. Wajar, mereka masih mencari identitas diri. Saya ini sebenarnya siapa? Lingkungan, pergaulan akan membentuk itu. Karena itu pandai buat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah, kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar, lalu pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin, kan pengen nyobain. Setelah nyobain, ketagihan. Nah, ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik, awalnya kan begitu. Mula-mula dengar, katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit, katanya. Disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar, pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga. Ketagihan. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres. Pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi, ada teman. Kesulitannya, ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa. Tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwaj. Hei para pemuda, kalau sudah mampu memberi nafkah, kawinlah, nikahlah kamu. Kenapa? Sudah ada teman hidup, tempat berbagi rasa. Kesulitan kalau ada tempat cerita akan lebih ringan ketimbang kita telan sendiri, walaupun bobot kesulitannya sama beratnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah ciri yang kedua, punya kendaraan biar cepat, asal lancar. Kemana kita mau pergi, gampang. Dengan kata lain, setelah hati yang luas, pergaulan yang luas. Dua. Yang ketiga sekarang, tanda orang bahagia itu menurut Nabi, misbahun mudhi'un, punya lampu yang terang. Oh, itu enggak problem. Sekarang sudah zamannya listrik masuk desa, Pak. Lampu sudah terang semua. Betul, kalau itu yang dimaksud. Tapi tidak cuma itu. Karena lampu yang dimaksud di sini, lampu yang akan menerangi seluruh perjalanan hidup. Dan perjalanan hidup itu sudah dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, sampai masuk ke alam barzah, kumpul di padang mahsyar, sampai ke akhirat. Lampu yang menerangi itu yang diperlukan. Kalau lampu, katakanlah yang paling top sekarang kan lampu jenis Mercury. Taruhlah itu di rumah kita, dia cuma menerangi rumah kita. Menerangi hati pun tidak sanggup. Bila kita masuk ke alam barzah, alam kubur, sanggup menerangi kehidupan di padang mahsyar? Tidak akan sanggup lagi. Kalau demikian, yang dimaksud lampu yang terang di sini apa? Tidak lain amal soleh, kebajikan yang kita. Tapi nama kita akan dikenang orang. Begitu dengan kebajikan dalam hidup seperti sekarang. Sehingga saudara sudah terbaring di alam kubur, orang lewat, Allah ini kuburannya Pulan bin Pulan, dulu ini kebaikannya Masya Allah, saya ikut merasakan. Mari kita mampir sebentar, kita Fatihah, mohon disampaikan Allah pahalanya kepada almarhum.

0: Fatiha. Itu kan orang baik-baik. Lalu saudara tanya, Pak, orang mati dikirimin Fatiha apa nyampe pahalanya? Saya jawab, kalau saudara enggak percaya, mati dulu dah. Nanti saya Fatihain, tungguin di sana, umpama enggak sampai balik lagi kemarin. Sekarang ini kan maunya otak-otakan saja. Kalau enggak masuk otak, enggak percaya. Padahal alam gaib itu enggak bisa diotak-otakin. Sama saja dengan saudara pernah dengar cerita kapal tampu emas tenggelam kan? Pernah enggak? Di mana? Di laut Masalembo. Begitu tampu emas tenggelam, ratusan penumpang itu terjun ke laut, dipermainkan gelombang berdemam. Orang lagi di lembah, kita tengokin pakai helikopter. Pak, lagi timbul tenggelam ya? Iya, tolongin, tolongin. Jangan khawatir Pak nih, saya kirim intan Pak, harganya 10 juta. Kira-kira orang yang timbul tenggelam di laut seneng nggak?
1: Ya.
0: Kan mahal dong intan 10 juta. Kenapa dia nggak senang? Karena intan 10 juta dalam kondisi seperti itu tidak sanggup menyelamatkan dia. Dia akan girang kalau dikirimin ban mobil bekas. Dikirimin papan terentang atau bambu. Intan yang 10 juta dia nggak girang. Ban mobil bekas yang 1000 perak. Tuh, pegang. Itu yang dia girang betul. Inilah sebabnya Nabi berkata, "Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis." Orang yang meninggal di alam kuburnya seperti orang timbul tenggelam di lautan. Yantaziru da'watan min ahli, menunggu doa dari keluarganya yang masih hidup. Duh, bapak saya sudah meninggal, saya sayang benar sama dia. Ah, kirimin kulkas ke kuburannya. Ah. Itu sama saja dengan tadi orang tenggelam di lautan dikirimi intan yang harganya 10 juta tidak sampai. Begitulah kalau kebajikan yang kita tinggalkan dalam hidup, sudah mati pun kubur kita masih diziarahi orang. Tapi kalau jahat yang kita tinggalkan, boro-borolah orang mau doa lewat dekat kuburan kita juga serem. Itu bajingan noh, dulu mati dipendam di situ tuh. Jangan lewat situ, ntar kesurupan, jangan. Lewat saja orang ngeri. Konon lagi membacakan Fatihah dan mengirimkan doa. Hidup pada hakikatnya adalah kesempatan untuk berbuat baik. Maka sekali kesempatan itu diberikan, manfaatkan dengan sebaiknya. Sebab kesempatan kedua tidak akan pernah ada. Kesempatan berbuat baik di sini, di akhirat, sudah pembalasan namanya. Sekali kesempatan itu dicabut, dia tidak akan pernah dikembalikan lagi. Kata Iqbal, hidup tidak mundur ke belakang, Bung. Berhenti diinjak orang, mundur hancur. Tidak ada kata mundur dalam hidup ini. Berhenti diinjak orang, mundur kejebur. Tidak ada kata lain, harus maju dalam kehidupan dalam artian yang positif. Hidup adalah kesempatan untuk mengumpulkan kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Di situ nilai daripada manusia. Sekarang ini memang enggak kelihatan kok, orang yang banyak pahala sama yang banyak dosa enggak kelihatan kok. Barangkali kalau habis bikin dosa palanya pada benjol, mungkin orang takut sama dosa. Tapi sekarang sama saja, orang yang banyak dosa dengan yang enggak banyak dosa jalan bareng dari belakang, sama, enggak kelihatan beda. Tapi ada waktunya di mana pahala memegang peranan, di mana dosa diperlihatkan. Sama saja kalau kita bawa mobil siang, lampu kan enggak begitu berfungsi. Apa lalu bilang, alah ini lampu berat-beratin, copot-copotin aja dah. Tidak perlu begitu, kenapa? Pada satu saat malam senja akan datang. Bila matahari terbenam, senja pun datang, gelap mulai merayap.

0: ke kebun itu udah jadi hobi saya, Cang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
1: Iya juga sih. Anak-anak Aki kan di luar kota semua. Tapi hebat lo Aki. Badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki. Jemporan deh pokoknya.
0: Makanya jangan remehkan orang tua, Cang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
1: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
0: Lah, anu sepele, Cang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu dan porsi, rajin olahraga, ya minimal gerak lah. Supaya badan gak kaku. Dan ditambah, anak saya tuh selalu beliin saya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Yang bagus buat menjaga kesehatan dan baik untuk kesehatan saya nih yang udah sepuh gini, biar tetap fit.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di apotek sih, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
3: Di apotek Sabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Depki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar.

0: matanya dikucek-kucek terus. Nanti iritasi loh mbak.
1: Gatel banget nih matanya Mel dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya. Siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habuto, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, OTP

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: wabarakatuh.
1: Iya nak.
0: Ibu saya sebelumnya punya keraik.
1: Iya, udah habis berapa botol ibu?
0: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya ibu buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
0: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Pitama. Pitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110.
3: Habutop 1100070. Sekali lagi di 0822 310070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan, Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1, Dusun Wirasana, Kecamatan Purbalingga, atau perempatan

0: Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-70.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu? Sebelum konsumsi Vitama.
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110.
4: Apotek Pahala, beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Wambing, Polres, Banjar, Negara.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, ada apa, Pak? Tumben malam-malam telepon.
0: Ah, enggak, tiba-tiba kangen aja. Anak-anak udah pada tidur, Mah?
1: Udah kok, Pak, baru aja pada tidur.
0: Hah, resiko harus kerja jauh ya, Mah. Papa jadi gak bisa total ngeliat tumbuh kembang anak-anak kita.
1: Mau gimana lagi, Pak? Rezeki papa kan di situ. Harus semangat jemput rezekinya dong, Pak. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa, Chan. Dan juga jangan lupa, Habu Topnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Ini yang terbaik buat papa.
0: Makasih ya, Mah.
2: Habu Top, tinggi asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan Ulama Indonesia. Sertifikat ISO 9001:15. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di...
3: Dapatkan Habu Top, minyak sultana, pitama, utapedia, teh moro, otipus, dan lain 22311007.
4: Kabupaten Atadio, Banjarnegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negara selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam semangat. Sama di malam hari ini, sahabat setara bisa ikut bergabung ya, bareng satu share langsung aja di Kipoy. Tutup poin aja ya. Di 08223 di 08223. Kali ini setara akan menemani setara. Sampai dan bulas di Kipoy. Kalau udah dengerin setara.

Radio Banjarnegara, ngabain dengerin yang lain. Yua, Gebo. Bukan herbal paling top dari Denatur Indonesia, 100% herbal alami tanpa efek samping. Untuk sahabat setara dimanapun ada berada yang berada di Banjarnegara dan Purbalingga, jangan lupa ya, dapatkannya di apotek-apotek panjenengan semuanya. Atau bisa pesan langsung di luar kabupaten itu ya, dikirim langsung dari setara Radio Banjarnegara di rumah aja. Bayarnya kalau kurirnya udah datang di rumah. Gitu, mudah banget ya sahabat setara. Untuk mendapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Mororo, Tipus, Kapsul Cacing tersedia di TikTok setara Radio Negara. Sudah ada satu tembang lagu dari Hemara tadi ya, Biar Gendut Tetap Ku Cinta. Loh, apa nih? Biar Gendut kayak Indonesia. Delah, di... Oh.

0: Ayah, kenapa sih scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu? Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah sakit.
1: Oke, kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tek Apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara. Gue lepas dengan ikhlas. Lagunya Lesti ya, tapi di verse sama Revo Ramon. Yang memiliki kualitas oke menurut saya sih ya, di lagunya gue lepas dengan ikhlas ya. Karena suaranya itu kalau mengcover lagu-lagu slow gitu, sahabat setara ya, suaranya masuk sahabat setara ya. Shadow banget di tergu dia terminal goyang dangdut dangdutnya paling asik. Yuk kita boy di 08-223-11-1070 menyapa para pendengar semuanya di malam hari ini yang masih di Gepoy. Sehat para selamat ora kendir. Jadi ning bulan September tahun 2016 Amerika waras gaya gue ya. Jadi ora kendir gue bersyukur banget karo sing gawe urip ya lur ya. Jangan lupa tetap bersyukur sedulur kangen begayu ya. Bersyukur dikasih sedikit tetap bersyukur, tapi bersyukurnya bukan berarti kita tidak berusaha untuk lebih di atasnya lagi sahabat setara ya. Artinya kita menjadi manusia yang bersyukur, tapi kita tetap lagi setara ya. Kalau kata Cak Nun itu, hidup itu kita tinggal langsung apa namanya, yang penting niat baik, niat baik, niat baik, pasti akan kita temukan hal yang baik dalam kehidupan kita sahabat setara ya. Gitu sahabat setara ya. Tetap sehat walafiat, langsung di Gepoy di 08-223-11-1070. Ucapan selamat malam warga Banjarnegara dan sekitarnya. Semoga kesehatan selalu menyertai Anda. Selamat malam, malam juga hadir lagi Mas Mitat Bangnya, Damaropo Lilin, Aba Ciinan Bana. Salam buat semua pendengar setara Banjarnegara buat maksudnya. Terima kasih. Sama-sama, kembali kasih di Gepoy. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Sutia Sahara, malam juga Maizida di Basingar Banyumas hadir di Tergoda. Request lagu Gadis Manis Kalimantan. Terlalu sadis dah mantan. Timu deh banyak gue ya. Salam buat semua sahabat setara Banjarnegara, selalu di hati. Terima kasih Pak Suti. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih Pak Izidan. Jangan lupa seruput kopinya, bergoyang bersama suamimu. Terminal goyang dangdut, dangdutnya asik di sana. Selamat malam, masuk ke malam juga. Ini Mama Aisyah hadir mau rikas lagu sopir truk bojone Ayu. Bojone ganteng ya,

tanda tanya aja. Salamnya buat Mbak Yanti, ada Mbak Uni, Mbak Mila, Mbak Cemplon, Ki Bejo. Ada Pak Paryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Sanivilan, Gen Lesti, Braling Saputra, yang Ridwan. Dan untuk

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini anak Mas Kenyar, bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0870. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Hotel Medica, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kenayasa.

0: dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan diri dulu.
2: Ya, kami dah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum.
3: Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Vitama, Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen unsi dan keagenan. Hubungi 082-3110-0070. Sekali lagi di 082-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Parma, Alam di Desa Kabupaten atau Depalai Rumah Perempaga, Pangol 2, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Migan, di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, Sumber Kalikar, di Desa Andingan, Kecamatan Kejobo, atau Pandingan.
4: Pemesanan lewat cek menghubur pemesanan di 0822 3110 007.

93,4 Sarah Radio Banjarnegara di Rantai di Gelangi Rindu, lagu Malaysia, lagu Melayu. Yang tadi sudah di request sama Jax. Oh, Jax. Nih Jack nih, selamat malam Sarah Radio Banjarnegara, salam mendatang baru katanya tadi dari Gerang Ubar ya. Halo Bang Jack, selamat malam Bang Jack. Oh iya, salamnya untuk Mas Suta ya, dan mendengar lainnya. Request lagunya di Rantai Gerang Rindu sudah diputarkan. Terima kasih sudah menyapa selamat datang di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Adi Rusman Cilacap mau hadir. Oke, diterima kehadirannya, absennya diterima ya. Dari Cilacap Maus, Maus Nopki, Maus keadaan lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Suta, malam ya. Ning pada nyewa lagu nih dari Happy Asmara featuring Gilga Mister Mendem. Hei, masuk. Atau cuma acara tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Dan di Kumambatara, kalau udah dengerin radio Banjarnegara penilai bersama keluarga mungkin, atau bersama kesibukannya. Karena bersama kesibukannya ya, lagu nih buat Setara untuk yang sedang malam hari ini sedang galau mungkin sahabat Setara ya. Aduh ya, jangan galau-galau dong. Lagu yang cocok jadi dari menyulam kain yang rapuh sahabat Setara. Aduh yeah. Suaranya syahdu sekali, bak kapas yang baru dipetik dari pohonnya. Menyulam kain yang rapuh bersama Ramdhani.

0: adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Kedung Banten.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vita, Emoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-311070. Sekali lagi di 0822-311070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang ber-18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk

Apa 223 11 070 dan dunia asik banget ya, walaupun hanya menjadi pendengar setia aja, nggak apa-apa kok. Boleh banget ya. Sambil langsung lirihin kalau lagunya udah baru tuh ya, dikencengin. Bukan kayak radio dong, sahabat setara. Gimana? Tadi dari Jamat Batu, lagunya tetap enak ya, sahabat setara ya. Sahabat setara, dimanapun Anda berada, sudah saya mau berbagi nih. Yang namanya minyak herbal. Apa itu minyak herbal Sultana? Minyak herbal Sultana adalah minyak herbal dari Denatur Indonesia dengan bahan komplit-plit. Kayaknya cuma ini sih ya, yang apa namanya, bahannya itu komplit banget sahabat setara ya. Dari minyak kayu putih sampai ke minyak zaitun, sampai ke minyak apa itu namanya, kenanga sahabat setara ya. Dan masing-masing bahannya itu memiliki khasiat dan kegunaannya masing-masing sahabat setara ya, sehingga menjadi minyak herbal yang direkomendasikan banget untuk para sahabat setara semuanya. Jadi sahabat setara, minyak herbal Sultana ini tidak hanya untuk pijat dan urut aja, tapi minyak herbal Sultana bisa untuk mengobati gatal-gatal, mengobati luka bakar, digigit serangga, disengat serangga, terus pijat stroke, relaksasi, Parkinson, pusing-pusing, masuk angin, vertigo, sakit kepala, mabuk perjalanan, gusi bengkak. Tidak ada ruginya, karena khasiat dan kegunaannya secara herbal dan secara alami berkhasiat untuk panjenengan yang harus disetok di rumahnya sahabat setara. Sampai ketinggalan, dan juga di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Cek dulu tuh ya, bisa dibuka-buka kontennya gitu ya, minyak herbal Sultana itu apa gitu sahabat setara ya. Kita kembali ke lagu sahabat setara. Malam-malam begini enaknya dikasih garam sama madu ya sahabat setara, bersama Celosa Adela Putri featuring Divarina Indra.

menikmati acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: 0812-3111-770. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Balingga atau depan toko King Bobot Sari, Apotek Hudi Husada yang beralamat Jalan Yosomi Harjo, nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari, Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri, nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra, dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu, RT 02 RW 02, Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, BC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 08

0: 02-31-10-00-70.
1: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, ya, namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Top, keluhan yang saya alami sembuh.
3: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop obat herbal Ramuan Arab.
3: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110

0: Vitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-000. Sekali lagi di 0822-3110-000.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-000.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di ya setelah mengkonsumsi?
0: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, Bu.
0: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 822-110-0070. Anda bisa mendapatkan obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Sibebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Sibebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Terima kasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Alfaris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Utara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Nama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul Masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsumsi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran, nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru, nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: lagi cuaca yang dingin kayak gini, rajin jogging ya, Neng.
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habutop.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habutop itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki boleh diperkenalkan dulu, namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih toh setelah menggunakan Habutop gitu?

0: sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habotop, jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
0: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habotop ini dari mana sih Bu?
0: Dari radio.
1: Jadi saya dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habotop ini ya Bu ya.
0: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habotopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habotop.

0: bersama.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: 107.7
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Tapen, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan, yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak...
2: Tapi yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Sohar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Sohar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit lambung, pusing, dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul, badan terasa sehat.
1: Alhamdulillah, berarti khasiat dari Habutop itu sudah nyata terasa di tubuh ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya, dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: siaran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
4: Iya, Mas, enggak apa-apa.
3: Ibu namanya siapa?
4: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
3: Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu. Ibu kan pengonsumsi Habutop?
4: Iya, betul, Mas.
3: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa, Ibu?
4: Ma, darahnya juga rendah, Mas.
3: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
4: Alhamdulillah, sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
3: Sudah habis berapa botol, Ibu?
4: 4 botol.
3: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
4: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Park Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argan Daru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu lihat.

0: Bu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebenaran Mandiraja, Desa Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak, sampean, Pak.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya. Bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran sahabat hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
3: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
2: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh, baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
3: Apa tuh, Lin?
2: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
3: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
2: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
3: Yang paling top.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
0: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan?
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop.
2: Oke.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: Mbak.
1: Eh, iya Pak. Kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya Pak kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam mata
2: ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah, Ibu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Salam.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Pandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silakan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silakan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Tokopedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Srublegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iya, supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Karma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Olympus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Lili nyimpenin ke apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Nah, betul itu, Pak.
0: Emang

0: Setelah muda makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Oh, boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak ya?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehatlah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak. Ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, ngomong-ngomong, Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
3: 93,4

0: jika seseorang sekarang bukan orang dulu, kalau dulu itu wali itu pasti alim. Sebab niku sing kula waos niki niku kitab Mbah Mutamakin rangkan fikih. Jadi sebetulnya karangan Mbah Mutamakin itu ya fikih. Bukan kitabul wilayah, mboten nggih kitab fikih normal, carane salat, carane sesuci, carane. Kula terangno malih. Anda terkenal wali di era modern, seorang lagi di era modern. Karena era modern itu wis rada aneh. Gebebo ratus pinggir gunung terus rambutmu gondrong terus seratau metu, seratau adus, ngaku wali terus kayak pantas zaman akhir rada ruwet. Tapi nak sampean alim terus adus pemene parfuman barang kayak wali ora pantas. Padahal saged mawon sing macak nih wali. Terus ketika Anda terkenal wali itu yang untung Anda karena wong terus sowan ngasih uang, hormat. Tapi jika Anda terkenal alim itu yang untung itu Islam karena orang mau belajar fikih, belajar cara haji, cara istinja, cara Islam yang benar. Sehingga di khazanah keluarga kita, nggih, keluarga Hajen, niku nggih, aqdimul ilmi betul, yang namanya ilmu itu segala-galanya. Kalau nanti diceritani Pak Mu'ad, mboten kula bener-bener kula sebut, ada keluarga sini mau mondok. Ketok kok musolane akeh najis ora disucani ora sida, kira ora najis udah dadi kiai, balik-balik. Jadi tetap ukurannya itu fikih. Ya saya ulang lagi, ukurannya itu napa? Fikih. Karena ketika seseorang terkenal ahli fikih itu yang untung Islam. Karena akan diajarkan halal haram, cara sesuci, cara sholat, cara haji. Tetes kula piyambak secara, kalau boleh dibahasakan secara angkuh. Dikan, kalau milih pangeran misalnya, kalau iso miber, ambil iso mulang takrib, kalau milih mulang takrib. Mergo nek iso miber, niku paling sing nyekseni sing roh. Bariku sing roh iku cerita ora mesti ana sing benerno. Tapi nek iso mulang takrib, ana wong sujud ning pangeran, ada orang salat secara benar, ada orang zakat secara benar, kabeh iku jasane kula mulang napa? Takrib. Sebab niku teng keluarga mriki alhamdulillah kenangan-kenangan beliau ya dadi matolek, dados pondok-pondok mriki sedanten salafi, ya pondok-pondok sedanten. Pondok Bandon, sing wetan, sing kulon, pokoknya sedanten semuanya kenangannya di basis ilmu. Ini sebagai mukadimah ngaji kula supaya basis keluarga sini itu apa? Ilmu. Kula bolak-balik matur, kula wani matur mriki kula niku nggih putu Mbah Mutamakin, tapi muter-muter dari buyut kula kandung asmane Hafsah. Niku gadah abah namine Maksum. Gamaran Kudus, Maksum gadah abah asmane Ki Asnawi Sepuh. Ibu terus gak ada ibu yang beriki Mbah Jiroh, terus Mbah Alfiyah Godek, terus Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kalau itu turunan Mbah Mutamakin, tapi muter-muter Duki Kudus. Terus buyut kalau itu angsal keluarga Lasem. Asmane niku Sofiyah, niku angsal Idrus. Idrus niku gak ada ibu asmane Maimunah. Niku Mbak Yuni pun Mbah Dawiyah, Mbah Mbah Mutamakin. Terus kalau ini gak keluarga Kajen, keluarga Lasem. Mboten niat tasarruf, nah dawuh Imam Syafi'i orang nyebut nasab itu bukan untuk gagah-gagahan tapi lit tajannub an madainil akhlak ben nak dugem kok ora pantes mbutuh Mbah Mutamakin kok dugem kok ora pantes dadi ape goblok kok kita ora pantes tapi nak goblok iki bahasa ana ridho be kodok koder terus kok ora pantes tapi apapun itu nyebut nasab itu kadang penting supaya napa lit tajannub an madainil akhlak supaya menjauhi akhlak-akhlaknya tidak napa terpuji. Sebab niku nabi-nabi riyen juga bangga dengan nasabnya. Tapi dimulai dengan kata-kata wattaba'tu millata abai. Tapi wattaba'tu bangganya bukan itu bapaknya tok, tapi saya ikut, saya bisa ngikuti, saya bisa meniru. Nah, kadang-kadang orang itu hanya menyebut leluhurnya tapi tidak menirunya. Kalau nabi-nabi enggak yang menyebut leluhurnya tapi dimulai napa? Wattaba'tu. Saya bisa mengikuti, saya mengikuti. Kalau babanya wali, kita jadi wali. Kalau babanya alim, kita jadi orang alim. Ojo babai wali, putune karek nikmati, salam templek rapati wali. Ini nak iso ampun, nak iso, tapi nak buatin iso. Okay. Mungkin rezekine pangeran, sampean protes yo hasut. Mung pangeran sing ngersano, kok sampean sing protes. Terus niki sebagai mukadimah, karanganipun Mbah Ahmad Mutamakin. Terus kalau balen malih, Ahmad itu asma beliau, Mbah-Mbah beliau itu derek makom bejagung, Mbah Abdul Asyari. Itu leluhur beliau diantaranya itu keluarga Bejagung. Asmani Mbak Abdul Anwar Asyari, makam Bejagung. Mbak Abdul Asyari itu gak ada dulur Asmani Ibrahim Asmoro Kondi. Lah niku terus Ibrahim niki sing gak ada putra Mbah Sunan Ampel, Mbah Sunan Ampel gak ada putra Mbah Sunan napa? Bonang. Tapi keluarga kula saking bapak saking ibu niku rata-rata gadah darah sinten Mbah Abdul napa? Asari Mbah Sunan Bejagung. Niku nggih ngaji sehingga namanya Fas Abdullah. Asmane Asari. Nah, kenapa nama ini penting kalau cerita sithik? Asmane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ahmad. Niku mergo nabi lain tuh tidak punya nyali. Ketika ada prahara kiamat, orang sekali bernabi Ibrahim niku mun ketok egoise ngendikan nafsi-nafsi. Semua nabi bilang nafsi-nafsi, sementing awakku. Kayak apa nabi itu disuruh Allah, ditugaskan Allah untuk menyelamatkan umatnya. Tapi ketika ada prahara mereka bilang nafsi-nafsi, nafsi-nafsi. Bandingkan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika prahara kiamat, prahara mahsyar, nabi langsung fa'akhiru lillahi sajidan. Saya sungkem ning pangeran sujud. Fayadauni masyaallah ayyada. Kemudian Allah meninggalkan saya selama-lamanya. Dibiarkan supaya sujudnya lama. Kenapa nabi tetap sujud? Nah, ini yang jadi misteri. Padahal akhirat itu darul jazak. Akhirat itu adalah darul jazak. Rumah hanya untuk balasan, bukan untuk amal. Tapi kenapa nabi tetap sujud? Karena nabi tetap pakai konstitusi ilmu hakikat. Ini ilmu yang dimiliki Mbak Ahmad Mutamakin. Menurut ilmu hakikat, akhirat itu tidak bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan dan tidak terbatas kekuasaannya. Rasulullah Muhammad tetap sebagai hamba dan bisa meminta kapanpun dan dimanapun. Akhirat tidak bisa menghalangi ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boten saged misalnya teng akhirat sampean ngeling Allah. Allah ini penting akhirat loh, menutup amal-amal. Boten saged. Sebab iku tiang pun kabundut dikirimi diungok yang sal itu kan wilayah pangeran. Nak sampean ngirimno mbok kekno iku ratok. Tapi nak mbok serahno sing duwe donya ngene kok Allah Subhanahu wa ta'ala itu akhirat, kuburan, barzah itu tidak bisa menghalangi. Malah ini gak perlu ada debat lagi. Dungo tok majid utok tau ora. Nak kok kue ratok, tapi nak songkok Allah ya gampang mawon. Karena Allah bisa ngelola dunia dan akhir. Buktinya ketika akhirat nabi itu masih minta. Masih nopo? Minta. Ketika nabi sujud lama, terus ngendikane pangeran, ngendikane Allah. Ya Muhammad irfa' roksak. Wasal tu'toh, wasfa' tushfa'. Muhammad ke jalo opo ya tak kei, minta syafaat tak kasih. Terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta apa? Syafaat. Nah, ketika Nabi ditanya, kenapa jenengan berani minta Allah di saat seperti itu? Dawe Nabi, Ahmaduhu bima hamida allamani harobi. Saya diajari dengan kalimat-kalimat tahmid yang saya khusus diajarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya niku. Nabi ngerti prahara kiamat koyok ngoten, ngerti umatnya koyok ngoten ngadepi haulal mauqif koyok apa praharane kiamat. Di benak Nabi nabung setunggal, Allah tetap Rahman Rahim, Allah tetap ala kulli syai'in qadir. Dan itu yang memberanikan Nabi tetap nyuwun Allah syafa'at. Ini disebut dalam kitab-kitab fa Muhammadun Ahmadu min wairihi. Jadi kalau bolak-balik matur asma Ahmad itu buat di kitab ini loh, mungkin ada kalian yang beda pendapat. Di kitab ini Ahmadu itu af'al tafdil, bukan dari fi'il mudhari' yang wakil mutakalim. Bukan dari hamida yahmadu terus wakil mutakalim napa? Ahmadu ini buatan cara kitab niki, tapi cara kitab niki fa Muhammadun Ahmadu min wairihi, bahwa Muhammad itu lebih bisa muji Allah dibanding nabi yang lain. Ketika nabi yang lain bungkam tidak muji Allah karena prahara kiamat, Rasulullah tetap sakit muji Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut fa Muhammadun Ahmadu min ghairihi. Jadi akhirnya nabi yang terkenal kagungan asma Muhammad, kagungan asma napa? Terus kula piyambak namine Ahmad Bahauddin. Bahasa hal sing mendhet danten Muhammad Ahmad Zal Mahfud mendhet danten. Mungkin jenggen wonten lah putu-putu sing terkini ngene Muhammad Ahmad apa lah pokoke dipek kabeh. Nah sakit itu jenenge tok sak alime sak macam-macamin. Terus mutamakin wau. Terus mutamak itu orang yang tamak karena fil wilayah. Niku disebut napa? Mutamakin. Terus asma niku kula tu saya mut nak bapak di bapak kula Ki Nur Salim. Nggih koncone Mbah Muat nggih naik riyen ngaos teng mriki teng ngene Mbah Dolah. Nggih dijak teng mriki Mbah Dolam mesti bahasanya ayo ning Mbah Ahmad. Jadi spontan beliau itu kalau ngasmani kayak ayo ning Mbah Ahmad, karena itu memang asmane niku Mbah Ahmad, mutamakin niku lakop. Tapi akhirnya niki gelar niki Ashar, lebih terkenal ketimbang napa asmane, sehingga orang nyebut napa Mbah Mutamakin. Nggih, tetep mawon kula piyambak secara pribadi nyebut Mbah Mutamakin. Nggih, kula terusaken kula maos. Nggih, urut mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi, ini kata beliau, ketika la ilaha illallah itu sudah pakem. Wa annahu shadiqun fi kulli ma akhbara bi anillahi ta'ala. Fayam bagi laka, tak terusin, min taksir atau min dikri hadihil kalimah asyarifah, mustakhdiran lima khawat alaihi min aqa idil iman. Hatta yamta zija, sehingga campur apa maknaha maknane hadil kalimah bilahmihi kelawan daginge wong wa damihi lan dare wong. Akhire kuentok minal asrori sanggeng piro-piro rahasia al ajaibi kang gawokno kabeh. Rupane matrisi perkara layat fulu kang ora manjing apa ma tahta hasrin ana ing itungan utawa ning gebakan. Dados melafatkan la ilaha illallah itu diulang-ulang sehingga kamu mengalami satu keramat, satu ajaib yang tidak terhingga. Ajaib itu ada dua. Satu ajaib ilmiah, dan ini yang harus kita pegang. Ajaib ilmiah itu begini, misalnya ada orang kafir 70 tahun. Mungkin pernah macam-macam saat kafir. Itu barokahnya ngelafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali saja. Itu dapat, nggih, dapat kehormatan, dapat bonus, dapat fasilitas qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kekafiran 70 tahun dengan perilakunya yang macam-macam itu bisa dihilangkan semua kesalahan itu dengan melafatkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Bayangno nak jenengan semula cilik iman wiridan la ilaha illallah nak tahlil nganti ngantuk-ngantuk koyo luwe yufar lagu makot salah. Itu ajaib ilmiah. Dawe Ibnul Qayyim Al-Jauziyah niku. Ibnul Qayyim itu ulama yang agak unik. Gurunya itu enggak dipakai kita, tapi beliau kita pakai. Termasuk sekali Habib Zain itu memakai fatwa-fatwanya Ibnul Qayyim. Surga yang dibuat begitu indah, begitu mewah. Sing jare wong lanang-lanang ngono widadari 70, sing penggemar perempuan nggih sing pikirane widadari, nek sing bosen melarat ya ning swarga akeh gedung, akeh fasilitas. Sesuai macam-macam lah, sesuai bosene masing-masing. Sing ngempet kepengin dugem ning swarga sok ana wa khomril ladzatil disyarikin. Dadi pokoke ngempet temning donya iso ben cikekno mbek pangeran. Sing ngempet razino dikai widadari, sing ngempet gak dugem dikai wakomri ladatil disyari. Surga yang begitu mewahnya, niku ukurannya Allah juga hanya satu, limangkola la ila illallah. Neraka yang begitu ekstrimnya, yang begitu menyakitkan, iku ukurannya juga satu, liman bagi yang menolak la ila illallah. Nah, dengan logika ilmu seperti ini betapa hebatnya la ilaha illallah. Suwargo digawe koyo ngono. Ande kan sing gawe manusa ora ber. Iku ya bagi sing lafadzno la ilaha. Neraka sing digawe koyo kados ngoten ekstreme. Neraka niku kabare watu sampean cemplungno iku nganti tok ngisor ngenteni 70 taun. Kula bolak-balik matur ngenteni bego pira nak ngeduk niku. Watu sampean cemplungno neraka iku untuk jatuh sampai bawah. Iku nunggu pinten? 70 tahun. Kalane ora usah nyemplung, mau sekrengkelan munggah sekangilan 70 tahun. Itu juga ukurannya bagi yang menolak. Lah. Jadi hadil kalimah itu kalimah sing luar biasa. Terus Nabi diutus koyok ngono perjuangane Nabi diutus juga untuk melatih orang la ilaha. Jadi semuanya itu la ilaha illallah. Nah, pengganti la ilaha illallah yang berbentuk nazar, berbentuk prosa, niku surat Ikhlas. Ini ku kul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab niku riyen wonten sahabat, padahal Imam Masjid Kuba nggih keren sakjane. Niku salat napa mawon maca kul huwallahu ahad. Mulane kula suwun tiyang-tiyang Jawa sing rapati apal Quran, timbang wati ini diakhiri wal asri sadha maca kul huwallahu ahad. Utaida samsu kuwirat mubang mubang sadha kul huwallahu Aku kadang-kadang hafid-hafid itu ya rodok melete. Wonten tiyang rapati hafid tuh ngimami maca surat panjang. Dua hafid iki jejer. Engko mesti melonting ditani ra us. Bareng pas salat ini ditani melonting tenan. Tengah-tengah salat lho tenan toh. Bareng muni tenan. Gatal salat iki dhewe. Kok omong-omongan iki terus akhirnya salat meneh. Jadi kadang-kadang hafid-hafid itu ya rodok ruwet. Nanti nak imami maca surat panjang koyo ora trimo nyanyi ndekne mesti ditani salah. Alhamdulillah ya kok rata-rata salah dadi ya padha dene. Wata imam masjid cerita kula niku saking semangate dadi imam salat Id maca hal atalil insan. Saking semangate ora maca Fatihah langsung hal atalil insan fi lumnatari riwet.
1: Tapi niki namung maca kul huwallahu ahad sampai makmum niku protes.
0: Ya Rasulullah jenengan ngutus seseorang sing kula niku bosen.
1: Wong imami salat nempo ngono nggih maca napa?
0: Rokaat ula saniyah nggih maos kul huwallahu ahad. Dari dewe Nabi celok kita kok iwe Nabi kowe mau maca liyane ra kena ra opo sih men maca kul huwallahu ahad. Jawab beliau itu li annaha sifatur rahman, karena kul huwallahu ahad itu hanya nerangkan tentang Allah bukan yang lain. Sebab niku kula seneng. Saat itu juga malaikat Jibril rawuh, ya Rasulullah akhbirhu annallaha yuhibbu bihubbihi la apa kul huwallahu. Kasih tahu dia Allah itu suka sekali karena dia pecinta kul huwallahu. Ini kok hadis paling luar biasa. Cara sanad kok surat Baqarah tak anggap hadis mau untuk nonton mau. Ayo kakuati nono kok. Cara sanad itu kok akhbirhu annallaha yuhibbuhu bihifdihi suratal Baqarah. Masa kumilah hidoifi hadis gitu. Terus adat-adat yang desa kul huwallahu ahad itu wadatnya wong alim ditambah ya rapal liane tapi pokoknya sementing niku kula sebagai kiai apian pokoknya adat teng desa-desa tak golekno hadis e ben sawangane ku kabeh alim mun niku amten mboten sahwan niku napa amten. Terus ketiga niku kuwatut diroya kula mau satam lah kitab-kitab Mbah Mutamakin kitab kuwatut diroya. Diroya niku satu analisis ilmiah yang tidak terbantahkan. Itu disebut apa? Diroyah. Diroyah niku sangat disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane teng sanad masae-masae Indonesia niku wonten istilah qaddimid diroyah ala riwayah. Napa qaddimid diroyah ala riwayah. Diroyah niku satu logika sing ndadekno donya iku koyok gampang. Kula nate ngaos teng Pertamina, tiang-tiang Pertamina. Kenapa Gus yang wajib kok ma'rifatullah? Kan banyak orang berpikir mestinya yang paling pokok itu ya kita kalau butuh makan ya makan, kalau butuh oksigen ya menghirup oksigen, kalau butuh minum ya minum. Terus saya balik tanya, kalau

tinggal make, ada air kita tinggal make, ada apa saja kita tinggal make. Pertama pertanyaan kita tentu kalau kita orang normal itu, ini milik siapa? Yang menciptakan siapa? Itu disebut ma'rifatullah. Napa ma'rifatullah? Bahkan Imam Bukhari, pengarang Al-Jami'us Shahih Al-Bukhari, disebut As-Sahul Kutub Ba'da Kitabillah. Itu beliau ngendikan, tidak ada kata yang didahulukan mendahului kalimat la ilaha illallah, yang kalimat itu bisa memasukkan orang ke surga, kecuali kata ilmu, yaitu di ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Tidak ada kata satu pun di dunia yang pernah mendahului kata la ilaha illallah kecuali kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Makanya Imam Bukhari ketika ngarang kitabul ilmi liqaulhi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi, Allah memulai dengan kata napa? Ilmu. Sebab itu la ilaha illallah hanya boleh didahului a'lamu annahu la ilaha illallah, terus asyhadu an la ilaha illallah, hanya kata-kata yang terkait dengan ilmu. Entah itu ilmu yakin, entah kul yakin, entah ilmu syahadah. Tapi semuanya ini dimulai dari kata apa? Ilmu. Nah terus diantara yang ditulis beliau di sini, ini unik. Nerangno sifat rong puluh. Deh, nerangno sifat apa? 20. Tetes ya kayak kita keseharian teng Indonesia. Apa ngaji apa wujud, kidam, bakok, mukhalafatul. Ihawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat apa? Irudan. Terus teng mriki ditulis pakai bahasa napa? Bahasa pegon, terus diulang-ulang, terus dijelaskan pakai diroyah. Terus niki wau mun kula waca mukadimae diterangkan pakai diroyah. Termasuk ketika nerangkan sifat wujud. Napa sifat napa? Wujud. Niku nggih diterangaken. Wujud niku sifatun nafsaniyah. Tembe iki disebut sifatun nafsaniyah. Kalau wujud tuh begini. Kalau nate maos teng kitab Bukhari juga di sarahnya. Jubair bin Mut'im itu orang kafir paling cerdas di antara yang paling cerdas. Saking cerdasnya beliau itu jadi delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi singkat cerita perang Badar itu dimenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada beberapa tokoh kafir yang ditawan dulu. Ini cerita hukum dulu. Dan dia diutus Nabi itu diutus kelompoknya untuk membebaskan. Dan dulu memang enggak ada hotel, enggak ada fasilitas wisma. Singkat cerita disuruh nginep di masjid Jubair bin Mut'im. Anda boleh berdebat di fikih ini masjid kok dipakai nginep gini ya. Tapi yang ditarik itu semuanya sepakat begitu. Jubair nginep di masjid. Kira usah takok hukumnya piye wae kenyataane ngono. Sosok gawe meki Kanjeng Nabi. Terus dicerita itu ditarik itu. Lala pas maghrib niku Nabi maos watur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur wasaqfu fil marfu wal fakhril mastur. Nabi maos. Dia maos normal mawon. Kalian ngimami salat maghrib. Tapi apa yang beliau dengar ketika Nabi maus amkhuliku min ghairi sayin. Napa amkhuliku min ghairi? Masa alam raya ini semua manusia ini diciptakan tanpa pencipta. Atau mereka itu menampakkan diri sebagai pencipta, amhumul khaliqun. Terus diteruskan lagi, am khalaqus samawati wal ard. Apa betul mereka-mereka yang mengklaim sebagai pencipta itu ikut menciptakan langit dan bumi? Bala yukinun. Mereka juga agak yakin. Ini kumbotan kiat, Jubair ini lalu mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kada kolbi ayyatiro. Sebagian riwayat, faka'an nama sudi'a kolbi. Ya Rasulullah, saya nyerah. Apa yang dibangun oleh Al-Quran, logika yang dibangun oleh Al-Quran itu menghabiskan semua akal saya, semua pikiran saya. Sehingga saya tunduk bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang engkau ajarkan. Ini ku la ilah. Karena terus, lah itu para syurrahul hadis, para penyarahnya, ngendikan, hadal alam atau hadil alam mawjudah. Terserah lah, jenang dia mu'anas, nama mudakar, buatan hakiki. Hadihil mawjudat, ya sudah mawjudah. Ada langit mawjud, bumi mawjud, semuanya mawjud. Coba sekarang dibalik. Hadihil mawjudatu kholakoha al-adam. Semua mawjud ini penciptanya adalah ketiadaan. Kue stres, nanti stres meneh, kue raiso nalar. Onok barang mawjud, dicipta.

0: akan yang tidak maujud. Khasnya al-adam itu layu asiru syai'an. Dawe ulama-ulama itu khasnya sesuatu yang tidak ada, khasnya apa? Layu asiru syai'an, layakhluku syai'an, layu jidu syai'an. Dimana-mana sesuatu yang tidak ada itu tidak mungkin menciptakan yang ada. Karena alam ini maujud, pasti penciptanya ya maujud. Disebut wajibul wujud. Karena tidak mungkin hadihil maujudat diciptakan yang tidak maujud. Sehingga pinternya ulama, terus sifat wujud dinomorkan satu, wujud. Terus kemudian kidam, kenapa kidam nomor dua? Ya di mana-mana pencipta itu ya wujudnya sebelum yang diciptakan. Maka terus setelah wujud, kidam. Ya di mana-mana pencipta itu ya sakti ya hebat. Masa pencipta mati hilang. Akhirnya diteruskan bakok, wujud, kidam. Itu ditulis juga di sini urut beliau nulis. Maksudku lho niki rodok-rodok kampanye belo Mbak Mutamakin nggih belo sedanten. Kira usah kuwatir nek pujian wujud kita mbak kok darani bid'ah. Sause ngaji niki kan terus ilmiah niku normal apa? Ilmiah. Ndak perlu digugat niku bid'ah zaman Nabi ora ono. Wah yo repot zaman Nabi ora ono ke manggon kajen yo bid'ah Nabi ora tau manggon kajen. Wah repot kabeh nek kabeh bid'ah niku. Nah ini diroyah juga. Makanya Sayyid Muhammad ngendikan tentang kitabnya beliau, jika makna bid'ah itu adalah mengajarkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang enggak pernah dilakukan Nabi, maka itu salah besar. Kalau bolak-balik cerita dulu itu pernah ada sahabat ketika itidal itu bilang Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarokan fi. Setelah sholat, Nabi tanya, ayyukumul qa'il, siapa di antara kalian yang melafadzkan tadi? Itu takut semua. Karena secara konsensus yang populer itu, Rabbana lakal hamdu, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyidha min syai'im, ba'du atau mil'as samawati wa mil'al ardi. Diam semua, takut. Takut dianggap bid'ah. Akhirnya Nabi ngendikan, orang apa-apa cung ya? Fa'inni ro'aitu isna'i asyara malakan, ya betadirunaha ayyuhum yaktubu awal. Tadi saya melihat 12 malaikat itu rebutan, nulis dulu. Karena betapa indahnya kalimat itu, sampai malaikat rebutan siapa yang menulis dulu. Akhirnya sahabat tadi bilang, ha ana da Rasulullah, tadi saya yang melafadzkan itu. Artinya apa? Dia berkreasi melafadzkan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah, tapi Nabi membenar. Artinya zaman Nabi itu ya sono bid'ah. Paham ya? Ya masih ana Nabi ora pirsa terus roh kangkang terus ning makom ya seneng. Lah kecuali gaple lah iku menurut. Misalnya Nabi seneng karo santri terus. Lah kecuali derese mergo ape melanggar pondok, mojok rene mergo ngindari keamanan. Lah iku ora bener. Lah bareng ditangkap keamanan, Mbak Mutamakin pelindung kang ono-ono. Terus akhirnya wujud kidam apa? Terus karena Allah itu spesial, Allah itu al-Khaliq, tentu harus berbeda. Terus ditambahi mukhalafatul lihafiz. Karena Allah itu wujud awal, tentu wujudnya itu tidak butuh apapun. Dan Allah harus berdiri sendiri. Terus ditambahi qiyamuhu. Jadi ini normal semua. Lalu hal-hal yang normal karena kita sudah tidak punya kemampuan diroya. Kula balin malih. Hal-hal normal karena kita tidak punya kemampuan Allah diroya. Terus kok perdebatannya itu bid'ah apa enggak? Itu ajarannya Nabi apa enggak? Jadi gara-gara enggak punya kemampuan diroyah, malah terus analisisnya itu kemana-mana. Ini bid'ah enggak? Wah, ya repot. Faham sih kalau maksudnya? Terus supatus clear, supatus sami-sami kepenak lah. Terus kalau suwon ini, karangan ini kata, ini kalau cuplik-cuplik, kersane jenengan ngertos, nopo betapa keluarga kita semua boten keluarga sinten mawon niku kedah ngaji sampai mimma ra'aita min dalika min ghairi syakkin, semuanya niku harus tanpa keraguan sama sekali. Lah caranya menghilangkan keraguan itu pakai napa? Diroyah, ngikut qadimi diroyah alar riwayah. Sebab itu di Quran tuh sering ada kata kul ara'aitum napa kul kul ara'aitum. Coba Anda berpikir. Mulanya ketika Allah berargumentasi sering wonten kata-kata hadza khalquwah faruni madza khalaqal ladina min duni. Iki lho aku pangeran. Nek kowe pangeran kudu gawe penciptaan yang sama dengan yang saya ciptakan. Ketika Allah berargumentasi sebagai Tuhan, niku Allah juga ilmiah. Kul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni ituni satrusi. Orang-orang yang kamu tuhankan itu coba saya minta tolong kata Allah. Tunjukkan ketika aku bikin langit itu apa ikut urun? Am lahum syirkun fis sama. Jadi makanya ngendikane Abu Bakar Al-Baqilani itu enggak ada mukjizat sebaik Quran. Karena ketika tongkat Nabi Musa diceritakan sekarang itu mesti famin musaddiqin wa mukadzibin. Ada yang percaya, ada yang enggak. Karena masih berdebat, itu asli enggak? Yang sekarang di Turki itu asli enggak? Jare sing duwe museum yo muni asli. Te jare wong Mesir kejadian ini Mesir jujur Turki kuwi. Jare wong Turki, oh di Turki Ottoman kok ono dijupuk. Apapun itu melahirkan debat. Tapi kalau Quran enggak bisa. Quran itu meskipun yang enggak cocok, itu enggak bisa melahirkan debat karena Quran mempersilahkan yang tidak cocok itu disuruh bikin Quran tandingan. Kul fa'tu bisurati mimisli sebagainya bi asri suwarim misli. Jadi saking ilmiahnya Quran itu mempersilahkan orang yang tidak setuju itu bikin tandingan. Sebab itu dulu namanya Musailimah Al-Kadzab. Niku disewa, niku kangge nandingin apa? Quran. Tapi akhirnya malah kewajib. Mosok nerangno kau kalau bela balik matur ketika di kau nadingi wadariyati darwa dek nemuni wazariati zara fal khasidati khasta fal khobizati khubza fal laki mati lukman itu sing order mawon langsung lareni lareni itu apa demi wong wedok sing nandur bernandur panen bernanen ditutu dadi roti berarti roti roti diuntal wal laki mati lukman itu sing order mawon ngangkin teren terus alam taro ilal khubla tukhrijuna samatan tas aku adalah wong meteng kok ngelahirno wong sing gremet tas aniku gremet. Wah akhirnya ya kok bacok aku. Terus ketika cerita fil yang ngoten alfilu malfilu ama adroka malfil lahu khurtumun tawil wadiluhu kosir. Kue roh gajah. Gajah itu telalinya panjang. Napa buntutnya kecil. Terus niki terakhir kula pesen pokoknya kula suwon kot dimitiro ya ala riwayat. Terus panjangnya kula niati saking dalam kula kepengen sedanten duriah Mbah Mutamakin sedanten Muhibin ngertos bila pondok-pondok teng mriki niku mboten kalah keramat kalian cerita-cerita keramate Mbah Mutamakin. Mergi yang diinginkan beliau memang seperti ini. Disampean ra usah arep-arep wonten gus-gus mriki nak ngamuk metu macane. Kalau nak ngamuk metu apane mboten. Nak ngamuk ya metu emosine mboten mawon pokoke kalah asli. Mergi wau mun kula hitung. Nak kue keramat, ngamuk terus metu macan, terus kue terkenal jaduk. Paling banter wong sowan gowo duit njaluk ijazah. Tapi nak kue terkenal iso takrib wong teko njaluk carane sholat yang benar, carane haji yang benar, carane wudu yang benar. Iku dadekno syariat Islam lampah jalan. Dong nggih. Niku clear nih. Kersane sakit gus-gus ya ora keramat dinyak ora keramat kan sakit kan maksud iku. Iku keramat tuh cuma modele ngono. Dong nggih. Lah suatu saat kok keramat tenan ya alhamdulillah. Tapi saiki semono sik sementing ku. Lho kula nutenan kula nak donga kalian pangeran nutun Gusti umpama jenengan ngekeki kula saged miber kalian saged mulang takrib kula milih mulang takrib. Karena tadi baru kayak kula mulang takrib wong roh carane istinja. Istinja kudu nganggo banyu sing mutlak, ana reso mutlak ngalir ya sing wakeh kaya jubangan mriki. Napa jenenge dis? Napa? Jemblak. Kok sak dhuwure napa? Sak dhuwure napa? Dua kolah malah berpuluh-puluh kolah mungkin ratusan kolah. Timbang sampean keramat terus darani wah hebat, Gus Wah iso miber. Ya nak sing darani keramat, darani ngirit. Mergo mau tuku tiket. Wong jenenge wong kasut. Kula misale saged kaji, ya ingi Gus Faisal niki. Kaji ra bayar ketemu ning kono. Gus kok keramat? Ya nak darani keramat, tak darani apa? Ngirit, wong sing liwat dekne 300 juta iki miber. Tapi kula suwon niki tenan, niki kula suwon sanget. Qodimidiro ya. Ala riwayah. Kersane agama ini niku normal. Normal. Ya kados Abul Hasan Asadili, piambake niku gua ya. Dolan temu-temu di berpenampilan orang kaya. ditakoki, kenapa jenengan kok kiai buaya mlete koyo wong sugeng. Ben sing tak dolani ra kepikiran nyangoni. Maksudnya yo masuk akal. Ana kiai sing ngontel numpak sepeda motor tuwa, ben umatnya melarat yo dekne bebo melarat, utawa yo melarat tenan. Yo masuk akal. Ana sing kiai penampilane sugih ben pendereke ra kepikiran apa? Nyangoni. Nggih masuk akal. Iku jenis diro ya. Karena diroya ini memungkinkan semua analisis. Kalau bolak-balik cerita pangeran wak pangeran niku nggih nglatih diroya. Masyhur kan napa? Khalilur Rahman Ibrahim diparani malaikat Israel badhe dicabut nyawane. Dumamu Israel. Hal ra'aita habiban yumitu habibah. Kowe ra roh, aku iki Khalilur Rahman. Mosok kekasih membunuh yang dikasih? Gak mungkin, salah perintah. Akhirnya Israel matur pangeran, ya Allah, beliau menolak untuk dimatikan. Katanya hal ra'aita habiban yumitu napa? Habibah. Sebab pangeran diwarai, Israel kan boten nate sekolah teng matol, dadi diwarai kalian sinten? Pangeran. Kullahu hal ra'aita habiban yakrahu ayalqa habibah. Mosok dekne muni kekasihku ketemu aku ra siap. Ono kekasih ra siap ketemu sing dikasih. Terus jawab Ibrahim, ya ya, oke oke, mati mati ra apa-apa. Itu juga diroya, napa? Itu juga napa? Diroya. Ahlul Madinah itu dulu biasa pentil itu didel, enggak ada teng Jawa ya, misalnya teng Jawa nggih pentil napa? Pelem itu didel. Saniki ketika pelemem ditebas 2 juta itu regane pentil apa regane pelem? Pelem kan? Mosok pentil 2 juta. Lah engko nak kena angin piye? Kan enggak ada kan? Enggak ada gunanya sama sekali uang 2 juta. Niku Nabi cara ngajari orang Madinah, kata orang Madinah, kunna abkhasan nasi kailan. Kita ini orang terburuk dalam berniaga. Sampai Rasulullah SAW dan rawuh. Terus kita menjadi ahsanan nasi kailan. Apa Nabi yang ngendikan? Itu diroyah sekali. Ara'aitum in mana Allahus samrah fabima yastahilu ahadukum mala akhi. Engkau nak pentil ku ceblok kena angin. Terus untuk duit 2 juta itu atas nama apa? Duit 2 juta itu muka balai apa? Maksudnya uang pembeli kayak duit 2 juta itu atas nama apa? Atas nama pelem rung dadi apa? Pelem, mau ngijek apa? Pentil. Tapi ini pentil ya kena angin terus. Akhirnya terus teng fikih diterangno uang ora oleh adol pelem atau adol apa wae qabla budui salahiya sedurunge muncul samroh sing sehat iku ora oleh napa? Ora oleh napa? Didot. Itu kayak apa? Nabi ya pakai diro ya. Ada orang mencintai anaknya. Ya Rasulullah, boleh enggak anak yang paling saya cintai itu tak kasih uang banyak? Yang tidak tapati tak cintai ya tak kasih uang sedikit. Jawabnya Nabi napa? Ale saya suruh ka ayakunu fil birri ilaika sawa. Kamu suka enggak kalau semua anak kamu hormat kamu? Iya ya Rasulullah, fala idzan. Ya jangan kalau gitu. Artinya kita ingin semua anak kita hormat. Tapi kita beda-beda no. Anak. Anda enggak siap kan kalau anak yang satu hormati pitu sing sitok loro, kan Anda enggak siap juga kan? Jadi diroyah itu penting sekali. Nah dewe bapak nak ngelatih kula. Kowe dadi kiai yo masalah, dadi wong nakal yo masalah. Pengedar narkoba itu ngadepi polisi, persaingan antar bandar narkoba. Iku wae wani, kowe dadi kiai ora wani. Maksudnya jadi orang baik ya banyak masalah. Jadi orang jelek ya banyak. Tapi kita keren karena jadi orang baik. Makanya ketika para sahabat, ini terakhir contoh terakhir diroyah. Para sahabat matur, ya Rasulullah, ini tangan saya putus, ini tangan saya luka, ini kaki saya gini-gini. Jawabnya pangeran itu sebuti. Buatan diapresiasi. Intakunu ta'lamuna fa'innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Pakai Hamzah. Watarjuna minallah ma'ala yarjun. Jika mereka sakit, jika kamu, jika kalian sakit karena berjuang, mereka juga sakit karena kedzaliman. Mereka saja berani. Orang ngedarkan narkoba itu resikonya besar enggak? Ditangkap polisi, kadang saingan antar badan narkoba. Orang jadi maling resikonya besar enggak? Kecekel digebuki, jadi copet resikonya besar. Jadi kiai ya rada-rada ana resiko. Kadang wong ra rohae wis dongane kiai ra mandi, nak ra mandi diamuk. Ana sing salam tempel 1 juta nak ra mandi dikomplain. Pemenang itu caleg-caleg wah seribet salam tablet 5 juta barang ada di bupati wah ngobos kiai itu seribet uji nyali itu nanti kerwaya pilkada uji nyali kiai kiai nah aduh mulanya kulon rapati nampo tamu wah duit 5 juta wah pertaruhan mandi reporter maksudnya selakoni wah KPU ada resiko nih apa KPU ada apa Jadi ketika kebaikan itu ada masalah, keburukan juga ada masalah. Dewe pangeran lakoni wae kebaikan itu. Mergo wa tarjuna minallah mala yarjun. Di balik resiko kebaikan itu ada kebaikan yang kamu dapatkan yang tidak didapatkan para orang napa to? Dalim disebut wa tarjuna minallah mala yarjun. Jadi clear kita gitu, supaya jenengan melakukan kebaikan itu seneng. Intaku nu taklamu. Nah kalau kamu merasa sakit dalam kebaikan, yofain nahum ya alamu nakama taklamu. Orang-orang nang nakal itu juga sakit karena kenakalannya. Dari kata alima ya alamu dari Hamzah sakit. Lalu kalau nu nak kadang apa tahajud rasidho nih, nak kanya benih kadang-kadang yasin. Ono wong penyolong piteu kado ancekak setengah papat, kanya ben wani. Kene kiai pi tahajud anyep sidik rawani itu rada isin sidik. Ya kadang-kadang pas umat api. Kadang-kadang yang metu feki, ah ora wajib ae tenang. Ya wong anyen ya ora pati wali sing koyo Mbah Mutamakin tapi mun daftar iki mun mengke gampang lah mengke. Mengke sing asise mbae dhewe dadi kok rada gampang. Ya tetes niku masalah diro ya napa intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun.
1: Kalau namun bagai cerita pilih Mbah Kawulo lahir teng langsung. Terus Mbah Kawulo ini Fatimah binti Idrus bin Umar. Terus nembe misanan kalian Kiai Hamid. Kalau sering didawi tiang-tiang berikan Kiai Hamid. Ini ku sering mau tiga berjanji mau kitab-kitab madari. Akhirnya gara-gara nasihat ini ku kalau di tengah apal kalian tiba berjanji burda. Ini ku sakit membentuk gitu, membentuk satu pikiran besar bahwa mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niku gitu, wonten ilmiah gitu, wonten isek niku berontok jadi sahibul burda saking senengnya dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niku ngantos ngendikan fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa wa opal khalqi fi zimam. Ya Allah jeneng kula niku Muhammad katanya buatan pantas jeneng Muhammad kok jenengan TikTok kan buatan lucu Muhammad mlebu neraka kan buatan lucu wong jenenge Muhammad kok mlebu neraka lalu mat ketipun sahibul burda dan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngatas mat wonten malih kalimat ingkang luar biasa wala jadi ka Rasulullah dahulu kabi idal karimu tajalla bidmi muntaking wonten timau Allah. Ya Allah engkau telah menamai kekasihmu Muhammad itu sebagai Al-Karim orang yang dermawan orang yang ra'uf orang yang penuh kasih sayang sehingga ketika saya ketemu jenengan dalam keadaan banyak dosa maka nama bahwa kekasihmu itu ra'ufun bil mu'minin yang sangat mencintai orang mukmin jangan engkau cabut. Jadi orang Jawa ini wis kadung jenengan darani ra upur rahim buktekno nak ya mbake sayang ten kula efeke jenengan iso kula petenang tok niku dene idzal karimu tadalla bismi muntakim jenengan gak boleh pakai status jenengan sebagai al muntakim dat yang menyiksa karena jenengan sudah kadung menamai Muhammad atau kekasih jenengan sebagai ar upur rahim dan harus ada asarnya ada efeknya ke kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku harus berstatus matum, matum yang diwelati, yang disayangi. Mergi nabi ini nabi sing roh ukur. Wonten maneh madhese Sahibul Burda. Sahibul Burda ngelak maneh secara ilmiah Nabi Muhammad niku dados nabi setelah dua ekstremitas. Niku ekstremiti yang Yahudi darani Nabi Isa niku waladu zina. Ekstremiti yang Nasrani darani Isa niku Ibnu Wah mergi boten gadah bapak. Sehingga kitab Madaih ketika nyebut nabi itu punya bapak namanya Abdullah bin Abdul Muthalib. Nabi gadah ibu namine Aminah. Betapa bangganya kita sebagai anak yang normal punya bapak punya ibu. Itu justru Madaih. Kenapa nabi tidak lahir yang luar biasa misalnya tanpa bapak tanpa ibu? Karena justru itu menjadi normal, normal itu indah. Karena Nabi Isa lahir secara ajaib, wong Yahudi darani waladu zina, sing tiyang Nasrani darani Ibnu Wah. Sebab niku burda ngelam kanthi Nabi secara ilmiah dak mata'at nun nasoro fi nabihi wa kum bi ma tamat tanti wa takin. silakan muda Nabi sundel langit atau tinggalkan apa yang pernah dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Sehingga di beberapa kitab Sayyid Muhammad menyebut di kitab Madaih, yang penting pakai kaidah da mad da'ad gunnatoro fi nabihimi wakum bima sikta mad pantihi waktai. Kemudian barokai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melahirkan ijtihad. Kalau sering cerita tentang Jogja, ijtihad itu besar sekali manfaatnya. Karena Islam ini saged ngawal zaman, itu barokai nopo. Kalau ada kitab namanya Al-Minanul Kubro, itu cerita. Anjaran Imam Saroni dan wali, itu ketemu wali yang katohan serapat. Ini kira-kira kita reading book, itu mbaturi tiang-tiang bantan. Imam Saroni untuk berhubung, ini wong alim, bel-belan, katohan serapat. Itu benar-benar cekal, serapat, yang kita reading book. Badan itu yang baik mundur ketemu tiang itu jalisun benar sama iwal arti. Ternyata lungguh antarane langit itu. Terus Imam Saroni dibaca. Kono dengannya aku, kowe wali anyaran. Saya ini iku mati Nabi tak kancani aku ben roh salat ben roh halal kar. Kowe wali ning kamar wiridan tok kok nyalahno wali sing tarbiyah, wali sing dibik. Ane terus niki ya rondo kathah Gus bal-balan mugi-mugi nggih niru niku. Paling gak debat dadi kandhani iku duwe niat niru. Nah contoh pertama nggih mungkin nuruti telinga. Semenjak niku midanul istihad. Wilayah-wilayah istihad itu luar biasa besar. Kalau sering cerita tentang pundi-pundi, Rian, Imam Syafi'i itu enggak suka sama orang kaya. Karena dianggap dunia ini halal dua kitab, wakaruh buah dokum, ikut halal dari kitab, nah, haram di sekto. Ya mbak, itu pikir. Mpun terlahir itu pikir dan milih pikir. Tapi tak sampun ipun ngawas Imam Malik Hatam, ngawas Muatok Hatam, terus ya mbak, tangkut kalian gurunya. Saya harus ngaji siapa? Jadi Imam Malik, dicek wong sing alim kaya aku Hanifah. Saiki muridé jenenge Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Setelah datang ke Irak, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nak ngitung mas, ngitung duit ini teng meja, teng ruang tamu. Diambek sampe janggal iki kiai kok dunya ngitung duit ning meja tamu. Ketika beliau janggal, jawe Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, "Ata ajabu minada, kamu kagum ini?" Iya, jawe Muhammad bin Hasan. Ya wis nak ngono iki tak kekno wong fasik. Sing tiga bemenan, tiga judi, tiga macam. Ampun. Sing sugih ngersane tiyang saleh mawon. Semenjak niku terus kiai dewani sugih. Barokah e ijtihade Muhammad bin Hasan niku. Ate padiri yen kiai wis sugih nggih tanggung. Tapi semenjak ada ijtihad bahwa nikmal malu saleh lil mar'i saleh. Niku terus boten tanggung barokah e ijtihade Muhammad bin Hasan niku. Terus menerus termasuk wonten kitab namine Muwafaqat niku karanganipun Imam Syatibi Al-Maliki. Niku tak crito wong Islam sing salat sunat terus sale duha wong rakaat, qobliyah zuhur patang rakaat, qobliyah patang rakaat. Kalian tiyang Islam sing mungkin kados pikir-pikir kula teng lantem ning mas-mas tenane ngopi, ngopi rokokan. Padahal niku crito teng pertelon. Niku nak niate sae niku nggih boten kalah. Mriki tiyang sing badhe Islam terus wani, dhewe wong Islam ya oleh ngopi, oleh ning tapatan. Mereka nanti delok tengah main sholat terus tengah main Islam murah pasti wahan ya. Murah Islam akan sholat seperti. Ini kan tidak berwajib itu. Sementara yang pilihan pilihan itu berdasar ilmu, bukan berdasar maksud. Terus tiga tentang Islam ini wonten firqah namine mula matiya. Ini pun mau iktafaru ala faraid dunan nawafid. Ini dari ini hadis yang Arabi soan tengah jinabi tangkles Islam nu nopo sholat lima waktu. Hal alaiya ghairuha ya Rasulullah qolalla illa anta tawwa. Terus napa male poso Ramadan. Wonten liyane ora isi kuwai. Niku tiyang niku terakhir ngendikan ini. Fawalla di nafsi bi asila azitu ala hadza wala angkut. Kula mengke islame pas. Mboten usah luwe. Apa dawuh Nabi? Palama walla ketika orang itu pulang dari Nabi man tarahu ayang zura ila rajulin ahli jannah fal yang zuri la hada. Kena kepengin delok ahli swarga ya. Artosipun monggo sing salat sunat kata nggih monggo kuwi ning-ningan jebul khalalil fardhi ben perdu sing jeblok saged ketambah sing ora bakat nggih monggo ngopi-ngopi wae guyon ben sing badhe Islam ora wedi perkara niki ternyata Islamku gampang nggih jagongan ngantuk turu tangin teh mangan turu meneh jadi sedanten niku midanul ijtihad sehingga saking barokah ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh umpama istihadku salah, niku falahu ajron. Falahu ajron wakit. manista ta fa asofa falu ajron wa in akto'a falu ajron apa? Wah. Terakhir kula badhe matur tentang istiadat Nabi Adam. Nabi Adam niku sorot yang kat niku maksiat. Tapi teng Quran diterangaken fadallahuma bi hurur. Setan niku saking pintere godho Nabi Adam niku setelah Nabi Adam dengan segala kenikmatan di surga. Niku setan niku nangis. Niki pintere setan. Nangis ditakleti Nabi Adam. Mallazi abkaka, yang bikin kamu nangis itu apa? Saya ini kasihan sama kamu, punya nikmat melimpah ruah, segalanya berkecukupan, tapi sayangi situ. Kamu ini makhluk yang profan, makhluk yang setiap saat bisa mati. Eman, nikmat-nikmat ini kok kemudian kamu tinggalkan. Dan terus solusinya piye dari Nabi Adam? Ono solusinya, hal adullu kang ala sajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Kowe kudu mangan wit iku, ben iso abeh. Kulo suwon anak putine Nabi Adam, kedah cerita Nabi Adam kados kulo bahwa Nabi Adam korban setan. Sampeyan aja men cerita Nabi Adam maksiat. Mulane aku maksiat yo niru mbahku niku putu kriminal niku. Nabi Adam niku ngantos salah mboten korban godaan setan. Dadi setan niku pintere ngantos ngoten ibu-ibu nangis, ibu-ibu peduli, ibu-ibu nopo empati, sakake nikmat yang luar biasa begitu akhirnya kamu tinggalkan. Lah terus piye solusine? Ini kowe kudu mangan wit kulti ya, la tuluka ala syajaratil kulti wa mulkil layak. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Artinya Nabi Adam sebagai orang cerdas, niku tertarik piye nikmat yang luar biasa ini awet. Solusinya ya dengar nasihat setan. Kemudian ketika beliau ragu, setan sumpah bahwa ini pasti benar, wawahi, ini pasti benar. Akhirnya mangan. Dukung mangsa itu yang soleh itu ya rako bertantu, rako berwaris. Namun dako namun ngikiti. Berkemangan sambil ragu. Lain itu yang soleh itu ya mungkin nanti dosa. Tapi mesti dosanya itu sampai ragu. Bukan penikmat dosa, mesti ada ragu. Mesti dako itu namun ngikiti. Ketika ditanya Allah, kenapa engkau melanggar aturan saya, tidak boleh makan sajaratil kulti. Dewi Nabi Adam, wa izzatika ya Rabbi ma'azunnu anna ahadan yaklifu bika kaziban. Kulo niku bareng disebut Allah. Wallahi demi Allah niku kulo mboten nyangka ada orang mencatat nama engkau kemudian dia bohong. Lan Nabi Adam niku tumastabahu rabbuhu fataba ali wa dab yang bae si al-mustaba. Orang yang dipilih Allah. Wong maksiat wae saking hormati nama Allah. Terus ketika setan muni wallahi, enggak mungkin orang pakai nama Allah kemudian dia bohong. Zaman kulo mondok teng sarang misalnya mbok bocah biasa bodonilah muni terus nanti bali bambu, nanti bali bau bab. Mesti tidak ngecek lagi orang ini sikoh apa enggak. Karena nama-nama besar yang disebut. Apalagi nyebut wawahi demi Allah. Wako sama huma ini lakuma laminan nabi. Jadi kata kuncinya Nabi Adam korban karena iblis pakai nama Allah. Dan Nabi Adam enggak pernah ngira ada orang berani nyatut nama Allah kemudian goroh. Apalagi ditumpah. Tapi itu dosanya Nabi Adam sing dadek nabi ambil al-mustaba dipilih. Mergi itu apa? Terprovokasi. Kalian sumpah izin mulanya harus ditiru kalian putu nipun di masyiri Abdul bin Umar ini kalau wonten budake sholat wonten di merdeka no. Orang pantas wong sholat kok jadi budak biasanya kurungu budak-budak liya dan di merdeka no, bawa sholat terus di merdeka no, Abdul bin Umar suatu saat dapat laporan semua yang sholat itu pura-pura yang ingin dimerdekakan tapi Abdul bin Umar itu ringan man khada'na lillah in khada'na lillah. Orang yang menipu saya dengan atas nama Allah, saya bangga karena tertipu atas nama Allah. Lan tiyang-tiyang saleh kebodohan-kebodohan ya senang mawon. Ya mergo barokah kebodohan anggere sing bodoni muni Allah, Allah wonten nggih pun ngandel wonten mawon. Niku tiyang rahmat, boten tiyang goblok wae nggih ning kertane sampean ngertos dadi orang-orang yang atas nama Allah, niku orang-orang yang luar. Ya. Ya ngoten mawon nggih pun boten pantes menyediasane nggih boten lami lan kok mas ternyata dulu nggih nggih.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Mbak Admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
2: Bisa, Pak. Saya segera ke ruangan Bapak.
3: A few moments later.
2: Permisi, Pak.
1: Masuk, Mbak.
2: Ada apa ya, Pak?
1: Ini, saya mau minta pendapat. Kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
2: Oh, buat apa, Pak, emang?
1: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau stok Habutop besar per ruangan di kantor kita. Supaya daya tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
2: Wah, Pak, kalau itu sih boleh banget, Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh, Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
1: Realisasikan segera ya, Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
2: Siap, Pak.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Selalu di hati.

Tara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Tara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: lagi ngapain, Pak?
1: Ini, Ma. Papa lagi natain barang-barang bekas. Tuh, gudang udah makin penuh.
0: Lah, ini botol apa, Pak? Kok banyak banget ya?
1: Lah, ini kan botol Habutop, Ma. Sengaja Papa coba.

0: tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun pundi? Pamit
2: kula, Pegalele Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali kentong niku pada semutan. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gak ada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndar Habutop mawon, kados sing lingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling top nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
4: Selamat siang.
3: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
4: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
3: Kecamatannya mana nih?
4: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
3: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
4: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
3: Pendengar radio juga berarti ya?
4: Betul sekali.
3: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
4: Hanya untuk stamina saja.
3: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
4: Betul, betul.
3: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
4: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
3: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
4: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
3: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
4: Siap.
3: Oke, terima kasih, karena Habutop
4: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
3: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni Pak

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Majen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi sahabat Star. Gimana kabar semuanya? Masih dalam kondisi baik kan? Semoga baik-baik ya. Senang sekali pagi hari ini Uni kembali menemani sahabat Star di hari Jumat. Wah, Jumat penuh keberkahan. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Dan salawat serta salam tentunya selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pagi hari ini di acara yang masih sama seperti di pagi-pagi sebelumnya ya sahabat Setara, Uni ada dua acara yang bakal dipandu, yaitu Tembang Kenangan dan juga Dangdut Pasar Senggol. Dan setiap acara berjalan 2 jam, Dangdut Pasar Senggol juga 2 jam ya sahabat Setara. Jadi pagi hari ini ada 4 jam Uni nemenin sahabat Setara dari jam 6 hingga pukul 8 dan juga jam 8 hingga pukul 10. Di acara Tembang Kenangan yang Uninya sudah terlambat sekali, mohon maaf sekali. Dan dengan beberapa lagu yang sudah terputarkan ya sahabat Setara. Tadi ada apa belum? Kayaknya Tembang Kenangannya udah ada yang diputarkan ya. Dan ternyata Tembang Kenangan ini mulainya di jam 5.40 ya. Aduh, sangat gasing sekali sahabat Setara. Oke, dan lagu-lagu tersebut sudah menemani paginya sahabat Setara tentunya ya. Pagi-pagi bernostalgia tuh rasanya seru banget dengan tebang-tebang 80-90an ya. Dan yang mau bergabung bersama Uni di Tembang Kenangan ini silahkan langsung saja di 08-2231-1070, di 08-2231-1070. Dengan disponsori lah produk dari PT Denatur Indonesia, produk unggulan yang tentunya ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling top dan juga ada Vitamin masalah sih kesehatannya untuk mata. Oke, menjadi penghangat di pagi hari ini untuk menghangatkan Uni juga. Uni putarkan beberapa lagu dulu ya sahabat Setara. Sambil yang mau bergabung bersama Uni silahkan bergabung terlebih dahulu, tinggalkan pesan ya. Nanti Uni sapa satu persatu dan tembangnya siap untuk diputarkan. Kau tercipta bukan untukku dari Ratih Purwakasih. Tapi ini di cover ya sama Fanny Fabiola. Jadi langsung saja kita nikmati lagunya.

0: Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih si Papa, kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
0: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya masih di tempat kenangan yang menemani sahabat Estara di pagi hari ini. Dengan suasana pagi yang masih dingin sekali ya sahabat Estara. Memang akhir-akhir ini tuh dingin banget. Suhu cuaca juga tidak sebenarnya jujur sangat tidak nyaman ya sahabat Estara. Karena di musim ini tuh banyak sekali orang yang sedang sakit ya. Bahkan di pagi hari ini masih di suhu 18 derajat Celcius ya. Jadi memang masih terasa dinginnya. Di badan tuh biasanya di musim-musim pancaroba seperti ini adalah yang ditemukan ya untuk imun tubuh yang tidak aman, tidak stabil, otomatis gampang sekali terkena virus ya. Jadi di musim sekarang ini penyakitnya hampir sama ya. Kebanyakan tuh pada penyakit badan, linu semua, terus kemudian pencernaannya terganggu ya, bahkan ada yang memang kencingnya susah, terus kemudian ada juga radang ya, ini sangat banyak sekali, apalagi efek dari abu vulkanik ya, yang mungkin tidak berdampak kesini untuk abunya ya, tapi mungkin udaranya ya sahabat Estara tetap ke bawah mungkin, walaupun nggak sampai abunya gimana nih. Karena untuk di kawasan Jogja, Gunung Merapinya juga erupsi ya sahabat Estara, yang dimana Jogja itu masih dekat sekali dengan kita, jadi itu juga pasti ngaruh. Terus kemudian banyak sekali ya sahabat Estara di yang flu, batuk, demam ya, jadi harus hati-hati semuanya. Pola hidupnya benar-benar dijaga, makan yang teratur, minumnya juga yang banyak ya sahabat Estara, jangan sampai pada sakit. Karena udah banyak sekali di musim pancaroba ini, karena memang lagi musimnya ya. Tapi maunya tuh musimnya yang enak-enak aja, jangan musim sakit ya sahabat Estara. Tapi ya mau gimana lagi, lumrahnya hidup. Sahabat Estara jangan lupa ya rutin konsumsi Habutop biar imun tubuhnya terjaga dengan baik. Rutinkan sehari 3 kali, sekali konsumsi 2 kapsul ya, setidaknya selalu terjaga. Multivitaminnya tidak kekurangan di dalam tubuh sahabat Estara, jadi selalu aman. Dan selain itu, Habutop ini juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, terbuat dari bahan herbal alami yang tentunya aman, tidak menimbulkan efek samping. Jadi tidak hanya dikonsumsi orang sakit, yang sehat juga dikonsumsiin Habutop ya, ini aman. Selain itu, Habutop juga bisa untuk pengobatan yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, ya asam urat, kolesterol, diabetes, dan masih banyak keluhan yang lainnya yang bisa dirutinkan dengan konsumsi Habutop. Yang mau mendapatkan Habutop, pembeliannya sangat mudah ya sahabat Estara, karena sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk kawasan Banjarnegara Purbalingga, setiap apotek sudah ada, jadi tidak perlu bingung. Kalau yang mau pakai sistem COD, bisa COD akun TikTok Estara Radio Banjarnegara. Untuk info lebih detailnya, sahabat Estara bisa stay tune terus di 93,4 untuk mengetahui letak agen dan apotek-apotek ya. Kemudian jika bisa hubungi di 0822 31 1070. Ini berlaku juga nih untuk sahabat Estara yang mau bergabung bersama Uni di pagi hari ini. Uni masih open request ya hingga pukul 8 tentunya di acara Tembang Kenangan ini. Dan sudah ada yang bergabung dong. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan yang paling gasik. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Hadir minta tembangnya Badai Asmara. Aduh, mau dong dapat badainya, tapi yang asmara aja ya. Karena kalau badai asmara kan pasti berbunga-bunga ya, ada kupu-kupu pada berterbangan. Dan salahnya buat Mbak Cemplon, Mbak Izidan, Mbak Aisyah, Mbak Kultum, Mbak Kulsum, Mbak Mega, Mbak Beruntung, Mbak Bintang, Mbak Alaska. Ada Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti, Mbak Maimunah, dan semua pendengar Estara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun nggih. Ada Senfilan juga nih, Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Request Tembang Kenangan Mbak dari albumnya Nika Ardila. Judulnya Menyibak Tirai Kelabu atau Meraih Rembulan, boleh. Untuk salamnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Lanjut, di belakangnya ada sama dikasih di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Uni, selamat hari Jumat, selamat pagi juga.
Semoga membawa keberkahan. Amin. Semoga keberkahan selalu melimpahi kita semua ya. Amin. Selamat dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan nih untuk lagunya Telepon Rindu dari Nani Sugianto Feto Abi Mesah. Ini baru banget diputerin tadi ya, Telepon Rindunya. Dan salamnya buat semua sahabat Setara, selamat pagi buat Mbak Uninya, semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin ya, karena sehat sangat mahal sekali. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, ada Mak Izidan di Pasien Banyumas. Assalamualaikum pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Mak Izidan hadir request lagu Terperangkap Dalam Duka dari Ani Carrera. Dan salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi. Terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Setara. Kita mulai dari request Mbak Yanti nih, ada Badai Asmara ya, kemudian Senvila nanti diputar Mak Izidan untuk Pak Soma dikasih. Tadi udah diputarkan kebetulan ya, jadi sudah menikmati lagunya. Untuk di sesi selanjutnya yang bakal Uni sapa, ada Aji di Purwokerto, ada Braling Saputra, ada Dewi Khotijah, Mama Aisyah, Bang Zaitun, ada Mama Pelangi, kemudian ada Pak Rasum juga ya. Nanti bakal Uni sapa satu per satu. Dan kita nikmati lagunya dulu sambil mungkin bersantai di pagi hari dengan menikmati secangkir teh moro atau kopi, atau ada yang sedang hektik-hektiknya di pagi hari ini ya, karena ini masih termasuk hari kerja. Semangat semuanya yang on the way, hati-hati ya di jalan, selamat sampai tujuan, fokus dalam berkendara. Karena mau ngebut, mau ngejar apa, mau pelan juga mau nunggu apa. Jadi yang sedang-sedang saja selayaknya orang berkendara. Dan ada Badai Asmara siap untuk dinikmati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110.